Allah Bapa kami di surga, melalui penderitaan putramu, engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan sejati itu. Sebab ialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.

Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semua orang mengolok-olok aku, sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau menghina Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup.

sebagai persembahan yang hidup. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.

Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya."

Selamat pagi untuk kita semua. Frater, para suster, bapak dan mama, saudara saudari yang terkasih, kita tiba pada hari Minggu biasa ke-22. Dan sebagaimana yang saya katakan dalam pengantar tadi, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan bersama pada perayaan hari ini menegaskan kepada kita bahwa ada banyak risiko yang harus kita tanggung sebagai akibat dari pilihan kita menjadi pengikut Tuhan. Ada banyak risiko yang harus kita tanggung, yang harus kita pikul sebagai akibat dari pilihan kita mau menjadi pengikut Tuhan, mau jadi murid Tuhan. Memilih untuk mengikuti Tuhan berarti harus siap untuk diutus ke medan tugas kita masing-masing. Siap untuk diutus. Di mana? Di medan tugas kita masing-masing. Dan di situ kita mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, susah atau senang, sulit ataupun mudah. Hal inilah yang dialami oleh Nabi Yeremia sebagaimana yang dikisahkan dalam bacaan pertama tadi. Beratnya tugas perutusan, situasi yang tidak mudah, tantangan di medan perutusan yang tidak kunjung selesai, akhirnya membuat Yeremia memberontak dalam batinnya

dan ingin menyerah dan lari dari tugasnya itu. Yeremia mengalami situasi ini, tantangan yang tidak kunjung selesai, beratnya tugas perutusan, situasi yang tidak mudah, ya, membuat batinnya memberontak. Dia ingin lari dari tugasnya itu. Dan sebagai manusia, pergulatan batin seperti ini sangat wajar, ya, sangat manusia. Ya, kita juga bisa lihat, ya, dalam kehidupan kita setiap hari, entah di rumah, di komunitas, di tempat kerja kita masing-masing, kadang kita berhadapan dengan situasi-situasi seperti yang dialami oleh Yeremia. Mungkin relasi yang kurang baik dengan pimpinan, dengan teman kerja, entah dalam rumah pun demikian, mungkin hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga. Semuanya itu membuat batin kita bergejolak, bergulat, ingin menyerah. Tetapi bapak dan mama, saudara-saudari yang terkasih, di tengah pergulatan batin yang hebat itu, Yeremia menyadari bahwa dia terlalu kecil untuk lari dari kebesaran kuasa Tuhan. Dia memberontak, ingin lari dari tugas perutusannya itu, tetapi kemudian dia juga sadar bahwa dia terlalu kecil untuk lari dari kebesaran kuasa Tuhan. Dan dia juga sadar bahwa dia tidak mungkin menang melawan Tuhan. Dia sadari ini, dia terlalu kecil, dan karena terlalu kecil di hadapan kebesaran kuasa Tuhan, maka dia tidak mungkin menang dalam pemberontakannya melawan Tuhan. Kesadaran diri inilah yang pada akhirnya membuat Yeremia patuh dan taat pada kehendak Tuhan, menyerahkan semua persoalannya kepada Tuhan. Dan itu pula lah yang membuat dia bertahan di tengah situasi hidup yang sulit yang sementara dia hadapi. Maka bapak dan mama, saudara-saudari yang terkasih, sampai di sini kita juga perlu belajar bahwa di tempat-tempat di mana kita berada, di rumah, di tempat kerja, di komunitas kita masing-masing, kemanapun kita pergi, Tuhan sedang memakai kita sebagai utusannya. Tuhan sedang memakai kita sebagai utusannya di tempat-tempat kita berada. Jadi harus kita sadari bahwa bukan kebetulan kita berada di suatu tempat. Bukan kebetulan kita berada di suatu tempat. Bukan kebetulan kita menduduki posisi tertentu. Di mana kita berada, kita memikul tanggung jawab sebagai pengikut Tuhan untuk bersaksi tentang Tuhan. Bersaksi sebagai seorang bapa di dalam rumah, sebagai seorang ibu, sebagai anak, bersaksi sebagai seorang guru, juga bersaksi sebagai seorang tenaga medis. Untuk bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan kebetulan kita berada di suatu tempat, dan bukan kebetulan kita menduduki posisi tertentu. Maka jangan menyerah hanya karena situasinya sulit. Jangan menyerah hanya karena situasinya sulit. Kalau ikut Tuhan hanya supaya semuanya mudah, maka kita akan lupa apa artinya patuh dan taat. Kalau ikut Tuhan supaya semuanya mudah, maka kita akan lupa apa artinya berjuang dan setia untuk bertahan. Kita akan lupa ini. Justru patuh, taat, setia diuji lewat tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita baru mengerti apa itu kesetiaan, apa itu taat, apa itu patuh ketika kita melewati tantangan-tantangan di dalam hidup kita. Terkadang
kita menjadikan situasi hidup yang sulit sebagai alasan untuk marah dan menghakimi Tuhan, lalu menyerah. Jadi terkadang kita membuat seperti ini. Kita menjadikan situasi hidup yang sulit sebagai alasan untuk marah dan menghakimi Tuhan, lalu kita menyerah. Yang kita inginkan adalah kalau saya ikut Tuhan, maka jalan hidup saya harus mudah. Tidak boleh ada persoalan dan pergulatan. Tetapi Bapak dan Mama, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mulai merasa seperti ini, Yesus dalam bacaan Injil hari ini memberi peringatan kepada kita. Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Salib, tantangan, kesulitan adalah bagian yang tak terpisahkan dari jalan kemuritan kita pada Tuhan. Dalam hidup ini, setiap orang dengan salibnya masing-masing. Silakan masing-masing kita refleksikan ini. Setiap kita, setiap orang dengan salibnya masing-masing. Setiap orang dengan beban dan pergumulannya tersendiri. Maka tugas kita adalah terima dan jalani setiap situasi hidup yang ada di depan kita. Jangan menyangkal iman kita hanya karena ditawarkan dan diberi kemudahan yang menyenangkan hati. Ya, banyak kali ya kita ingin lari tinggalkan iman kita, menyangkal iman kita karena situasi hidup sulit yang kita hadapi dan orang memberikan tawaran-tawaran, kemudahan-kemudahan yang menyenangkan hati. Lalu kita dengan cepat mau tinggalkan iman kita. Hari ini kita diingatkan, jangan menyangkal iman kita hanya karena ditawarkan dan diberi kemudahan yang menyenangkan hati. Jangan jadikan persoalan hidup yang sedang dihadapi sebagai alasan untuk tidak percaya lagi kepada Tuhan. Justru sebaliknya, beban dan jalan-jalan sulit yang kita hadapi harus semakin menyadarkan kita bahwa betapa kecilnya diri kita di hadapan kebesaran Tuhan. Dengan demikian, Bapak dan Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita akan tahu bersandar dan meletakkan harapan-harapan kita kepada Tuhan. Maka pesan untuk kita semua yang harus selalu kita ingat, batin boleh bergejolak dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, tetapi jangan biarkan iman kepada Tuhan ikut hilang. Batin boleh bergejolak, boleh bergulat dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tetapi jangan biarkan iman kepada Tuhan ikut hilang. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri, kita nyatakan iman dan kepercayaan kita dengan sama-sama berdoa. Aku percaya

yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa yang senantiasa mendengarkan kita anak-anak-Nya.

Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, demikianlah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Sudi kiranya Engkau memberkati hari-hari hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

seluruh bumi dan usaha manusia yang baik kami di kehidupan, terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah untuk kemurahan-Mu, kami menerima anggur persembahan masing-masing anggur dan usaha manusia yang baik kami akan

dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Ya Allah yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan ini. Semoga karya penyelamatan yang terlaksana dalam sakramen ini digenapi dalam hidup kami berkat kuasamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.

Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melagukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan.

di kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14, dan Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

marilah kita saling membagi damai Kristus di antara kita. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita memberikan kehidupan abadi kepada kita semuanya. Amin.

Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas perjamuan suci ini. Semoga dengan dikuatkan oleh rezeki surgawi ini, kami semakin rela mengorbankan diri demi cinta kasih kepada sesama, dan semakin setia menjadi pengikut putramu yang akan menuntun kami menuju kehidupan yang abadi. Sebab dialah putramu, Tuhan dan pengantara kami.

di gereja Katedral Latembua. Satu petugas liturgi untuk hari Minggu depan. Misa pertama kor dan petugas liturgi lainnya dari lingkungan Mater Dolorosa Serama Polisi. Organis Bapak Teoki Mistinar lingkungan Santa Maria Fatima Serama Tentara. Misa kedua kor dan petugas liturgi lainnya dari SMK Negeri 3 Tembua. Organis Bapak Leon Raga Mistinar SMK Kusuma Tembua. Misa ketiga kor dan petugas liturgi lainnya dari STI Tenukik. Organis Bapak Teoki Mistinar STI Tulamalai. Misa keempat, kor dan petugas liturgi lainnya dari Asrama Santa Marta, organis Bapak Palbert Seran, Mistinar Asrama Santa Teresia Villa. Dua, petugas liturgi untuk misa harian dalam pekan ini ditanggung oleh TSTM Ranting Proki Katedral Latembua. Tiga, hari raya pesta peringatan wajib santo-santo orang kudus dan martir dalam pekan ini. Kamis 3 September peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. 4. Derma-derma. Total derma Rp23.835.500, intensi Rp3.815.000. Pengeluaran Rp28.082.450. Perinciannya dapat dibaca pada papan pengumuman. 5. Panggilan nikah. Panggilan nikah untuk pertama kalinya bagi pasangan Mariano Aluesedon Cornel Mau dari Proki Santa Maria Mukulata Katedral Latembua, anak dari Bapak Camillus Mau dan Ibu Blandina Habu, akan menikah dengan Geraldine Natasia Loe dari Proki Santa Maria Bunda Penebus Umanen Fatuketi, anak dari Bapak Yakobus Mane dan Ibu Anastasia Bui. Antonius Eduardus Nahak dari Proki Santa Maria Mukulata Katedral Latembua, anak dari Bapak Gabriel Nahak dan Ibu Victoria Lucia Belak, akan menikah dengan Maria Kobi dari Proki Santo Paulus Painlasi, anak dari Bapak Kosmas Kobi Almarhum dan Ibu Yasinta Un Almarhumah. Mautaharla Stevenson Laubase dari Proki Santa Maria Mukulata Katedral Latembua, anak dari Bapak Aliansis Laubase dan Ibu Elisa Maria Abuk, akan menikah dengan Arnold Dinda Kepitan dari Proki Santa Maria Fatima Betun, anak dari Bapak Joanes de la Sales Kepitan dan Ibu Emilia Seran. Yohanes Octavianus Tesmau dari Proki Santa Maria Mukulata Katedral Latembua, anak dari Bapak Christianus Tesmau almarhum dan Ibu Rosalinda Mauk, akan menikah dengan Christine Widianing Siseran, anak dari Bapak Petrus Maliselan almarhum dan Ibu Maria Regelinda Luan. Mikael Roberto Beremau, anak dari Bapak Markus Roni Beremau dan Ibu Cecilia Halebone, akan menikah dengan Veronica Kapungoro, anak dari Bapak Leo Nguru dan Ibu Helena Maria Nahak. Keduanya berasal dari Proki Santa Maria Mukulata Katedral Latembua. Yermias Yenri Bionsila dari Proki Santo Yosef Naikoten, anak dari Bapak Bernardus Bionsila dan Ibu Yosinta Nenohalan, akan menikah dengan Claudia Helena Sasi dari Proki Santa Maria Mukulata Katedral Latembua, anak dari Bapak Yakobus Asa dan Ibu Maria Lake. Roy Sahari Kehi dari Proki Santo Petrus Tukuneno, anak dari Bapak Edmundus Kehi dan Ibu Rosalinda Muti, akan menikah dengan Anastasia Quitita Stadia Manek dari Proki Santa Maria Mukulata Katedral Latembua, anak dari Bapak Maximilian Elendet dan Ibu Francisca Y. Amanek almarhumah. Eduardus Amaina dari Proki Santa Maria Mukulata Katedral Latembua, anak dari Bapak Agustinus Amaina dan Ibu Maria Ferawati, akan menikah dengan Emmaline Oakley dari Proki Mount Carmel, anak dari Bapak St. Kifford Oakley dan Ibu Maureen McWare. Andreas Rifandi Un dari Proki Santo Petrus Tukuneno, anak dari Bapak Siprianus Mau dan Ibu Antoneta Nenosono, akan menikah dengan Febiati Fernandez dari Proki Santa Maria Mukulata Katedral Latembua, anak dari Bapak Francisco Fernandez dan Ibu Maria Guriti Taek. Aprilianus Ferdinandus Beremali dari Proki Santo Petrus Tukuneno, anak dari Bapak Benedictus Beremalu dan Ibu Regelinda Yakoba Nora, akan menikah dengan Novita Amelia Betaubun dari Gereja Protestan,
anak dari Bapak Ishak Betaubun dan Ibu Yuliana Beruatian almarhumah. Didemus Kristo Enson Bai dari Prokil Santo Yosef Naikoten, anak dari Bapak Simon Sonbai dan Ibu Kresensia Lake, akan menikah dengan Stefania Anggrani Momimau dari Prokil Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah, anak dari Bapak Adrianus Mau dan Ibu Florentina Meta. Stefanus Natalino Luan Ati dari Prokil Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah, anak dari Bapak Ati Bere Gabriel Almarhum dan Ibu Maria Fatima Luan, akan menikah dengan Ancilia Roswita Manek dari Prokis Santa Maria Bunda Penebus Tumanen Fatu Keti. Yohanes Adio Peter Hale dari Prokis Ratu Dame Fulur, anak dari Bapak Yosef Hale dan Ibu Greti Sui, akan menikah dengan Magdalena Yuli Talou dari Prokis Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah, anak dari Bapak Arnoldus Malidao dan Ibu Dorothea Sui Lelo. Panggilan nikah untuk kedua kalinya bagi pasangan Jovito Brites dari Prokis Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah akan menikah dengan Rosalinda Taninas dari Prokis Santo Bernardus Naikake. Mario Christian Yohanes Lina dari Prokis Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah akan menikah dengan Paula Ade Ornaivere dari Prokis Santo Petrus Tukuneno. Randianus Vendiklau dari Prokis Santo Antonius Paduanela akan menikah dengan Juliana Betero dari Prokis Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah. Elfridus Alfonsius Mario Andrada dari Prokis Santo Agustinus Fatu Benau akan menikah dengan Lisi Maya Kono dari Prokis Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah. Yeremias Baumau dari Prokis Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah akan menikah dengan Teresia Natalia Sri Rahayu dari Prokis Santo Agustinus Karawaci. Adrianus Asa dari Prokis Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah akan menikah dengan Regina Abuk dari Prokis Santa Cecilia Kotafun. Crispin Consensau Moniz akan menikah dengan Maria Regina Tavares, keduanya berasal dari Prokis Kata Terlatam Buah. Vincentius Adriano Impi akan menikah dengan Maria Droste Alanti Bitin, keduanya berasal dari Prokis Kata Terlatam Buah. Vincentius Rivaldi Layantara dari Prokis Santo Yohanes Pemandi Naisleu akan menikah dengan Patricia Amelia Manek dari Prokis Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah. Servinus Daniel Lorang dari Prokis Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah akan menikah dengan Dionisia Junita Mauk Faik dari Prokis Santa Maria Fatima Betun. Ferdinandus Edi Naisumu dari Prokis Santa Maria Mukulata Kata Terlatam Buah akan menikah dengan Sri

0: Ermelinda Maria Seran dari Parokis Salib Suci WW. Panggilan nikah untuk ketiga kalinya bagi pasangan Adrianus Giovanno Mauputi akan menikah dengan Ana Talan. Zendriano Hermantai akan menikah dengan Josepa Julia Intan Pereira. Juneval Suarez akan menikah dengan Trifonia Mutik. Mari kita mendoakan para calon pesutri yang akan menerima sakramen perkawinan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam masa persiapan ini sampai pada perayaan puncak. Oleh sebab itu, apabila ada umat yang mengetahui adanya halangan pernikahan dari para calon pesutri di atas, harap supaya disampaikan kepada Pastor Prugi sebelum waktu pemberkatan. Apabila ada pasangan yang setelah penyelidikan kanonik namun belum sempat diumumkan namanya, mohon segera melapor ke kantor sekretariat Paroki Katedral. Apabila ada perubahan jadwal atau tanggal pernikahan sesuai dengan yang telah disepakati bersama, mohon segera melaporkan ke Pastor Prugi. 6. Informasi dan himbauan-himbauan. 1. Diinformasikan kepada seluruh umat Paroki Katedral Atambua dan Stasi Kuneru bahwa pembinaan permandian anak akan dilaksanakan pada hari Senin 31 Agustus tepat jam 4 sore dan permandian anak akan dilaksanakan pada hari Selasa 1 September tepat jam 4 sore. Oleh karena itu diharapkan kepada orang tua dan wali baptis agar hadir tepat pada waktunya dan membawa serta perlengkapan yang dibutuhkan saat permandian anak. 2. Himbauan kepada umat paroki Santa Maria Immaculata Katedral Atambua untuk selalu dan terus mendoakan saudara-saudari kita di Flores yang ditimpa bencana alam gempa bumi. Karena itu umat dihimbau untuk terketuk pintu hatinya agar menyatakan solidaritas dan empati secara konkret dengan memberikan sumbangan sukarela. Nanti setelah keluar dari gereja ini, kotak-kotak sudah disediakan di pintu gerbang keluar. Bapak dan mama, saudara dan saudari yang memberikan sumbangan, dipersilakan. 2. Petugas menjaga. 3. Petugas menjaga dan mengatur parkiran untuk hari Minggu depan. Misa pertama dan kedua OMK Paroki, 3 dan 4 TSTM dan Pemuda Katolik. Jadwal gelar bersih untuk kor di gereja dan jadwal Latin Ajur di gereja dapat dibaca pada papan pengumuman. Terakhir, ucapan terima kasih pertama disampaikan untuk kor dan petugas liturgi lainnya dari SMP Kristen Atambua. Terima kasih untuk organis, misdinar, dan kepada umat sekalian yang telah berpartisipasi aktif dalam mengikuti peranek Ekaristi Kudus hari ini. Demikian pengumuman, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.
1: Mari kita semua berdiri, kita mohon berkat.

Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Pendengar RRI, kita sering merasa sulit memaafkan orang yang telah menyebabkan kita menderita. Memang, itu bukan perkara yang mudah. Tetapi sesungguhnya memaafkan bukanlah untuk kepentingan mereka yang bersalah kepada kita, melainkan untuk kebaikan diri kita sendiri. Merasa marah, benci, atau sakit hati setelah seseorang menyakiti kita pada sebuah peristiwa tertentu, berarti kita mengizinkan orang tersebut menyakiti kita terus-menerus. Mengapa kita mengizinkan orang tersebut menikmati kesenangan terus-menerus, meski mengetahui bahwa hidup kitalah yang terus menderita akibat perlakuannya? Mengapa tidak sebaliknya kita menunjukkan bahwa kita telah move on dalam hidup dengan baik? Dengan begitu kita telah menghentikan rasa senang mereka terhadap penderitaan kita. Bukankah itu pilihan yang lebih baik? Kata maaf tidak akan membuat yang terlambat jadi tepat waktu. Kata maaf juga tidak akan membuat yang terlanjur tersakiti jadi sembuh sedia kala. Kata maaf apalagi juga tidak bisa mengembalikan yang telah pergi. Menghapus salah menjadi benar, yang rusak seketika menjadi baik, tidak bisa. Tapi kata maaf yang tulus dan ikhlas melampaui ukuran itu semua, melewati ukuran dunia. Kata maaf bisa menyiram hati menjadi lebih cemerlang, bening, damai. Dan itulah hakikat memaafkan. Memaafkan itu membebaskan diri dari jeruji besi keterpurukan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan

Pendengar Pro 1 RRI Tembagapura, kami hadirkan informasi untuk Anda. Peduli terhadap masyarakat perbatasan Timor Leste TTU yang belum tersentuh jaringan listrik, Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Barat Yon Arhanud 2, khususnya Pos Wini bersama pemerintah Kecamatan Insana Utara memasang 10 tiang lampu tenaga surya supaya membantu menerangi jalan masyarakat di malam hari. Pemasangan tiang lampu tenaga surya dilakukan Satgas Pamtas RI RDTL dan pemerintah Kecamatan Insana Utara di Dusun Finkoe, Desa Fatum Tasa dan Desa Humusu Sainiup pada Rabu 27 Agustus 2026. Dua desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Insana Utara yang ya berada dalam wilayah perbatasan RI RDTL yang terletak di pedalaman yang belum terjangkau aliran listrik. Camat Insana Utara Yohanes Kaolin mengatakan pemasangan 10 tiang dan lampu tenaga surya menjadi langkah positif untuk membantu masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik. Selain itu, hal ini juga sangat membantu warga pedalaman beraktivitas pada malam hari dengan lebih aman. Sementara itu, Kapten R. Felix selaku Danki SSK 3 Poswi ini mengatakan pemasangan 10 tiang dan lampu dilakukan sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat di wilayah perbatasan, terutama pedalaman seperti Dusun Finkoe, Desa Fatum Tasa, dan Desa Humusu Sainiup. Ia menambahkan, kolaborasi bersama masyarakat dalam proses pemasangan menjadi bagian penting agar fasilitas yang dibangun dapat dijaga dan dimanfaatkan bersama. Hal ini sebagai bentuk mempererat kemanunggalan dan kepercayaan antara TNI dan masyarakat setempat. Mendengar demikian informasi, kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs rri.co.id terkait Satgas Pamtas pasang 10 tiang lampu tenaga surya di Desa Fatum Tasa dan Humusu Sainiu. Untuk selengkapnya Anda bisa baca di portal rri.co.id.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Rehab, ringankan langkah, sehatkan keluarga.

portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Mendengar Pro 1 RRIA Tambuat, Dr. Kristianto Putra Laini, PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Uni Brau Malang, menegaskan pengobatan TBC harus dijalani hingga benar-benar tuntas. Penghentian obat terlalu cepat dapat memicu kekambuhan penyakit kembali. Dan selain itu, penghentian pengobatan berisiko menyebabkan resistensi terhadap obat TBC. Dan ia menyampaikan efek samping obat sebaiknya dilaporkan kepada tenaga kesehatan untuk penanganan. Dr. Kristianto Putra Laini juga mengatakan tenaga kesehatan aktif melakukan screening, memastikan diagnosis serta membantu pengobatan pasien. Diagnosis perlu dipastikan karena batuk memiliki banyak kemungkinan penyebab lainnya. Dan pendengar RRIA Tambuah, Dr. Kris juga menyampaikan setelah didiagnosis, tenaga kesehatan memantau keberhasilan pengobatan pasien sampai selesai. Ya, komunikasi antara tenaga kesehatan, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus diperkuat. Mendengar demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, dikutip dari situs rri.go.id, di mana pengobatan TBC harus tuntas sampai sembuh. Dan informasi ini merupakan informasi yang terakhir di Atambua pagi ini, edisi akhir pekan Minggu 30 Agustus 2026. Saya Erda yang bertugas menemani Anda semuanya di Atambua pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat berakhir pekan, selamat hari Minggu, dan sampai jumpa.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar persatu Ria Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Futis yang akan menemani Anda di siang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Saya akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15.00 WITA. Semoga pendengar persatu Ria Tembua di siang hari ini selalu sehat dan di mana saja Anda berada di siang hari ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, yang nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih di hari Minggu Isra ini? Senang sekali saya, presenter Bonsa Basita Martono, bisa hadir kembali menyapa ruang dengar teman-teman dalam acara Ibadah Anak hanya di RRI Pro 1 Atambua, kanal inspirasi dan aspirasi. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Belu, yang lagi santai di Malaka, yang ada di TTU, sampai teman-teman yang ada di seberang lautan sana di Alor. Jangan lupa sapaan hangat untuk seluruh anak Indonesia dimanapun kalian berada yang mendengarkan lewat streaming atau aplikasi RRI Digital. Kita satu suara, satu Indonesia. Nah teman-teman, selama 1 jam ke depan sampai jam 11.00 WITA, nanti kita bakal bahas tema yang sangat penting bagi masa depan kita, yaitu menjadi pahlawan lingkungan. Kita akan belajar bagaimana caranya untuk menjaga alam perbatasan kita agar tetap indah. Sudah siap? Yuk kita buka kebersamaan kita dengan lagu pertama.

0: 11, 12, 13, 14.
1: Lagi ngitung apa sih, Dek?
2: Ini mah lagi ngitung pulau di peta Indonesia.
1: Yah, Adek. Kalau dihitung nggak bakal habis. Pulau di Indonesia itu kan banyak. Terus nih, Dek, gambar.

sih teman-teman melihat sampah plastik berserakan saat kita lagi main di pantai Motadikin atau saat lagi jalan-jalan di perbukitan Fulanfehan? Sedih ya melihatnya, padahal wilayah kita dari Atambua sampai Alor ini punya alam yang sangat cantik. Sampah-sampah itu, terutama plastik, sebenarnya adalah musuh besar bagi alam kita jika tidak dikelola dengan benar. Teman-teman tahu nggak, sampah plastik itu sangat bandel. Dia butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa hancur di tanah. Bayangkan kalau kita buang satu bungkus permen hari ini, bungkus itu mungkin masih ada sampai teman-teman punya cucu nanti. Jika plastik ini masuk ke laut kita di Alor atau Malaka, ikan-ikan bisa menganggapnya makanan. Kasian kan, ikan-ikannya bisa sakit dan laut kita jadi kotor. Oleh karena itu, teman-teman harus jadi anak yang berani bilang tidak pada buang sampah sembarangan. Menjadi pahlawan lingkungan itu dimulai dari tindakan sederhana. Kantongin dulu sampah kalian nih. Contohnya kalau teman-teman lagi di lingkungan, lagi di angkutan umum atau lagi jalan kaki dan tidak melihat sampah di lingkungan kalian, simpen dulu sampahnya di saku atau tas. Nanti setelah ketemu tempat sampah, baru deh dibuang. Simpel kan teman-teman? Tapi dampaknya luar biasa loh. Nah, sekarang Belva mau ajak teman-teman buat mulai mengenal jenis sampah. Ada sampah organik seperti sisa makanan atau daun yang bisa jadi pupuk, dan ada sampah anorganik seperti plastik dan kaleng yang harus didaur ulang. Dengan memahami jenis sampah, kita sudah selangkah lebih maju untuk menyelamatkan bumi NTT tercinta. Oke teman-teman, sebelum lanjut, kita dengerin satu lagu lagi ya.

0: Aduh kawan, tangani sampah tuh bukan hanya dibakar sa, kan bisa didaur ulang. Bakar sampah tuh kawan buat polusi udara. Lihat itu debu dengan asap hitam, sangat mengganggu sekali. Sampah yang dibakar kasih keluar karbon dioksida, justru akan perparah pemanasan global. Bukan itu sa, gas klor dari pembakaran sampah kasih rusak atmosfer bumi kawan.
1: Hei, sampah-sampah saya sendiri, saya bakar di halaman sendiri. Terus masalah sama kawan apa? Tinggal tutup pintu dan kasih nyala AC, tidak ada masalah toh?
0: Ya masalah bagi lingkungan lah. Karbon monoksida dari bakar sampah tuh kalau kita hirup terus, kesehatan terganggu, bahkan bisa mati. Tahu kok sonde itu?
2: Bakar! Padamkan apinya itu! Si dede susah bernapas!
0: Masih mau?
3: Membakar sampah bukanlah tindakan bijak. Membakar sampah, membakar kehidupan.
4: Teman-teman, sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Ambon.

makasih ya yang masih bersama di siaran Idola Anak Pro 1 RRI Atambua bersama saya, presenter Belva Basita Martono. Masuk ke pembahasan kedua, kita akan bicara soal diet plastik. Eits, yang diet bukan cuma orang yang mau kurus ya, tapi bumi kita juga perlu diet dari plastik. Cara paling hebat untuk jadi pahlawan lingkungan adalah dengan mencegah sampah itu ada sebelum kita buat. Caranya gimana? Caranya adalah dengan membawa peralatan sendiri dari rumah. Teman-teman di Belu, Malaka, Tacau, dan Alor, yuk mulai besok saat ke sekolah atau ke pasar, bawa tas belanja sendiri dari kain. Kita kurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai. Selain itu, yang paling keren adalah membawa tumbler atau botol minum sendiri. Selain airnya lebih sehat dan hemat uang jajan, kita sudah membantu menyelamatkan ribuan botol plastik agar tidak menumpuk di tempat pembuangan sampah. Nah, selain botol minum, teman-teman juga bisa membawa kotak makan sendiri kalau mau jajan di luar. Memang sih, awalnya mungkin terasa agak repot, tapi ingat, seorang pahlawan itu memang harus kuat dan tahan uji. Dengan membawa alat makan sendiri, kita sedang menunjukkan pada dunia bahwa anak-anak perbatasan adalah anak-anak yang cerdas dan peduli pada keberlanjutan alam. Nah, teman-teman, Belva juga mau ingetin nih, kalau kalian lihat teman kalian yang lain masih banyak pakai plastik, jangan diajak ya, ajak mereka pelan-pelan. Ceritakan betapa serunya punya tumbler dengan warna favorit dan betapa bangganya kita kalau tidak menyumbang sampah plastik setiap hari. Kebaikan ini kalau dilakukan bersama-sama oleh seluruh anak Indonesia, pasti bumi kita bakal tersenyum lebar.

0: menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Aku ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas, harus banyak tahu. Hanya di segmen
4: Aku Ingin Tahu.
5: Teman-teman, tidak terasa ya, kita sudah masuk ke sesi terakhir aja nih. Lain soal sampah, pahlawan lingkungan juga harus peduli pada pohon dan air. Pohon adalah paru-paru bumi kita. Di daerah kita yang terkadang cukup panas, pohon sangat berjasa memberikan keteduhan dan oksigen segar. Yuk kita mulai belajar menanam. Tidak perlu lahan luas, satu pot bunga di depan rumah atau satu bibit pohon di halaman sekolah sudah sangat berarti loh. Teman-teman, menjaga pohon juga berarti kita menjaga ketersediaan air bersih. Teman-teman pasti tahu kan, air itu sangat berharga terutama saat musim kemarau di NTT. Dengan adanya pohon, akar-akarnya akan membantu menyimpan air di dalam tanah. Jadi, anak yang hebat adalah anak yang tidak merusak tanaman dan berani menanam kembali. Kalau ada tanah kosong, coba deh tanam biji buah yang habis kita makan. Siapa tahu suatu saat jadi pohon yang besar. Selanjutnya, teman-teman, pahlawan lingkungan itu harus bijak menggunakan air. Jangan biarkan keran air terbuka saat kita sedang menyikat gigi atau menyabuni tangan. Gunakan air secukupnya saja. Air adalah harta karun. Dengan menghemat air, kita sebenarnya sedang memberikan kesempatan bagi teman-teman kita yang lain untuk bisa menikmati air bersih juga. Indah sekali kan kalau kita bisa saling berbagi lewat hal kecil. Nah, teman-teman yang ada di Belu, Malaka, Teteu, dan Alor, serta di seluruh Indonesia, kita adalah mutiara-mutiara bangsa yang akan memimpin di masa depan kelak. Saat kita jadi pemimpin, pastikan daerah kita tetap hijau dan asri, teman-teman. Jangan pernah lelah mencintai alam, karena alam sudah memberikan segala-galanya yang kita butuhkan untuk hidup. Jadilah anak yang gigih menjaga lingkungan, karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita jaga bersama-sama.

0: Apa itu, Dek?
1: Ini, Pak, anakan pohon mangga.
0: Buat apa, Dek?
1: Ya, ditanamlah, Pak. Halaman kita kan luas. Jadi, Lila mau tanam pohon ini biar kita tidak kepanasan.
0: Ah, kamu, Dek, untuk apa? Kan ada AC.
1: Kata ibu guru, kalau tidak ada pohon, tidak ada masa depan. Papa mau kalau Lila tidak punya masa depan.
2: Ayo, tanam pohon dan tanah harapan untuk masa depan.

0: kamu sudah membersihkan kaca hari ini?
1: Sudah, Bu.
0: Terima kasih ya, Nak. Kamu sudah membantu Ibu sehingga rumah kita menjadi bersih.
1: Iya dong, Bu. Kebersihan kan sebagian dari iman.
0: Betul, Nak. Ibu salut sama kamu.
1: Kebersihan sebagian

0: baik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai, ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape?
2: Oh no!
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan

0: plastik ini. Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

yang tadi rasanya harus pamit, padahal obrolan kita lagi seru-serunya. Tapi tenang aja ya, minggu depan kita pasti akan bersama lagi dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Terima kasih buat teman-teman yang ada di Belu, Malaka, TTU, Alor, dan seluruh Indonesia yang sudah setia mendengarkan lewat radio konvensional maupun aplikasi RR Digital. Sebelum Belva tutup, ada ringkasan pesan Belvawan lingkungan buat dibawa pulang hari ini. Yang pertama, pungut dan kantongi. Jangan biarkan sampah plastik tercecer di alam kita. Selanjutnya, kurangi plastik. Bawa tumbler dan bawa tas belanja sendiri kemanapun pergi. Dan yang terakhir, sayangi alam. Tanamlah pohon dan hematlah air setiap hari. Oke teman-teman, saya presenter Belva Basita Martono mewakili seluruh tim siaran Idola Anak RRI Attambua mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Sebelum berpisah, izinkan saya berbagi sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Attambua, jangan lupa membeli kain tenun. Jadi pahlawan lingkungan idola semua, buanglah sampah dengan selalu santun. Nah teman-teman, sampai jumpa minggu depan di jam 10 pagi. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jadi anak Indonesia yang hebat ya. Saya presenter Belva Basita Martono pamit undur diri. Selamat siang dan salam idola Indonesia layak anak. Bye-bye.

0: Setiap orang tua pastilah ingin agar anaknya kelak tumbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, kreatif, mandiri, dan bertakwa. Untuk mewujudkan hal tersebut, orang tua perlu memahami dunia anak dengan baik. Dunia anak adalah dunia meniru. Oleh sebab itu, orang tua harus menjadi contoh teladan. Dunia anak adalah dunia bermain untuk merangsang pertumbuhan otak dan fisiknya. Dunia anak adalah dunia kreatif, suka bertanya, rasa ingin tahu yang tinggi, dan suka berimajinasi. Jadikan rumah dan keluarga menjadi tempat dan sumber inspirasi pertumbuhan anak-anak. Mengawal masa depan anak-anak menjadi pewaris bangsa yang tangguh dan berkarakter.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia, Atambua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada.

Pendengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amputis yang masih akan menemani Anda di edisi siang hari ini di program berikutnya, yaitu musik dan info seputaran NTT atau Nusantara. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi 18,244 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut tersebar di seluruh sekolah di 24 kecamatan, terdiri atas sekolah, buku tulis dan tulis dan pakai seragam. Program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemkab TTU terhadap dunia pendidikan dan dilaksanakan di gedung Balai Bin Mafo pada Kamis 28 Agustus 2026. Bupati Beluh, Bupati TTU Yosef Valentinus Desa Lekebo pada kesempatan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berhenti melakukan berbagai intervensi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di TTU. Bahkan keterbatasan ekonomi masyarakat kecil untuk anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, dan di pemerintah hadir mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara tidak berhenti melakukan penemuan di bidang pendidikan terhadap peserta didik yang orang tuanya kurang mampu, sehingga kehadiran pemerintah harus berhenti

dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama anak usia SMP, SD, dan SMA. Ia menjelaskan bahwa dukungan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara terhadap sektor pendidikan dilakukan melalui berbagai sumber pembiayaan, baik melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD maupun dukungan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Informasi ini kami update dari ri.go.id.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Roma Yoris S. Giri PR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia, untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Sih, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong di bis anu kok.
0: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Kita mesti cepat cari ke syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yaps, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang baik.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya di musik dan info seputaran NTT atau daerah peduli terhadap masyarakat perbatasan TTU dan Timor Leste yang belum bersentuh jaringan listrik. Satgas Pantas RI RDTL Sektor Barat Yonar Hanun dua, khususnya posu ini bersama pemerintah Kecamatan Insana Utara memasang 10 tiang lampu tenaga surya supaya membantu menerangi jalan masyarakat di malam hari. Pemasangan tiang lampu tenaga surya dilakukan Satgas Pantas RIRDTL dan pemerintah Kecamatan Insana Utara di Dusun Fingkoe, Desa Fatumtasa dan Desa Humusus Seniup pada Rabu 27 Agustus 2026. Dua desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan Insana Utara yang dan berada dalam wilayah perbatasan RI-RDTL yang terletak di pedalaman yang belum terjangkau aliran listrik. Camat Insana Utara Yohanes Kaulin mengatakan pemasang 10 tiang dan lampu tenaga surya menjadi langkah positif untuk membantu masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik. Selain itu, hal ini juga sangat membantu warga pedalaman beraktivitas pada malam hari dengan lebih aman. Pemasangan 10 tiang dan lampu tenaga surya merupakan bentuk perhatian Satgas Pantas RI-RDTL dan peduli terhadap masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya yang berada di daerah pedalaman dan belum mendapatkan akses listrik. Hal ini juga mengingatkan keamanan di sekitar area perbatasan negara. Menurut mantan camat Musi, di bawah keberadaan penerangan jalan di kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan membantu aktivitas masyarakat. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

pembinaan olahraga sejak dini melalui latihan terarah dan sportivitas. Prestasi atlet adalah kebanggaan bersama yang diinspirasi bagi generasi muda. Generasi bangsa

Kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
3: Much better, but doesn't mean enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
2: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
5: No, just one point, but on the other side, your performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Girassi!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhau Gurasi dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhau Gurasi membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milan Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
1: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mengharapkan mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan tetap fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi, perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan bagi pemerintah Indonesia bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam pertanding agar kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jeripaya mereka selama ini ketika mereka meninggalkan

0: corona, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk apa mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga... Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut posisinya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi posisinya melihat para fans pun senang, jadi membuat posisinya jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Ricci Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri dan di hari ini alhamdulillah kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Tentunya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Ricci Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo, membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ini. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu.

Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita baru saja tadi ikuti dinamika olahraga yang di Pro 3 Jakarta. Dan kali ini kita masuk di musik tradisional dan info budaya di seputaran NTT atau Nusantara di Kabupaten. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu terhibur nanti hingga pukul 14.00.

0: Pendengar Pro 1, Ria Tembua, kita di musik dan info budaya. Ketika pesta perkawinan adat berlangsung meriah, suara tawa dan percakapan keluarga yang memenuhi tanda sukacita. Namun di balik kemeriahan itu ada keluarga lain yang tidak sempat hadir dalam hajatan. Dalam rangkaian tradisi pernikahan adat di Kabupaten Melaka, terutama di wilayah daratan rendah atau Waiku atau Wehali, tetap ada penghormatan yang diberikan sebagai bakti menantu perempuan kadang mereka yang tidak hadir. Tradisi ini disebut dengan Itu Bani atau Itu Bebani, perempuan kepada mereka yang tidak hadir, di mana menjadi simbol kehormatan yang dikenal masyarakat adat walaupun kian terus tergerus zaman. Pius Seran BSAG, tokoh masyarakat sekaligus pelaku budaya Kabupaten Melaka, menjelaskan Itu Bani secara sederhana sebagai sajian makan kepada mertua. Tradisi tersebut menjadi bentuk penghargaan besar kepada orang tua dan kerabat dari keluarga suami. Itu nasi, bebani itu mertua, artinya nasi untuk mertua. Itu dilakukan sebagai penghargaan terbesar kepada seluruh mertua, mama mantu dan bapak mantu, bayi, nenek, oma dan tante yang tidak sempat hadir. Dalam tradisi tersebut, menantu perempuan memiliki posisi penting sebagai pelaku utama pelayanan adat. Ia bersama beberapa saudari dan penghubung atau disebut aikletek, membawa makanan menuju umamane ketika keluarga di tenda sukacita mulai menikmati hidangan pesta. Nasi harus tetap panas ketika diantarkan. Bagi Pius, panasnya makanan bukan persoalan teknis sementara, melainkan simbol bahwa keluarga yang tidak hadir tetap memperoleh penghormatan dan hidangan yang sama. Informasi ini kami update dari rri.co.id.
1: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggetak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban. Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik. Tetapi di balik itu, saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarir.

koordinasi dan mitra-mitra kebencanaan. Salah satunya adalah BMKG, terutama stasiun geofisika, untuk terus mengupdate informasi kebencanaan, terutama ancaman-ancaman gempa bumi. Tidak saja itu, tetapi kita juga sibuk untuk menjawab hoax-hoax yang kemudian berada pada media-media massa. Dan jam tertentu kita harus waspada dan sebagainya. Kami coba menjelaskan kepada masyarakat melalui WhatsApp grup yang kami buat untuk kami sebarkan seluruh aktivitas kebencanaan, agar fisik segan kita mulai bangun dengan diri sendiri, kemudian melibatkan komunitas dan seluruh komponen. Kita selalu melakukan koordinasi yang kuat dengan unsur-unsur kebencanaan yang ada di alor, agar dalam posisi ada potensi bencana, kita saling mengingatkan, dan dalam posisi ketika terjadi darurat, kita saling terus berkolaborasi untuk menjamin keselamatan warga, terutama keselamatan yang bisa kita antisipasi. Bahwa kejadian gempa bumi yang kita sudah alami, alor ini kan sebenarnya memiliki sejarah panjang terjadinya gempa bumi. Tahun 89, kemudian tahun 91, kemudian tahun 2004, kemudian tahun 2015 yang kemarin dengan ancaman 6,2 magnitudo, itu cukup memberi pelajaran kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Alor tentang pentingnya melakukan antisipasi terhadap ancaman gempa bumi yang bisa-bisa terjadi pada saat siang, malam maupun kapan. Berdasarkan gempa yang terjadi pada tanggal 17 kemarin,

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

Satu Ria Tembua di mana saja Anda berada, masih bersama saya di Musik dan Informasi Budaya. Perwakilan Nusa Tenggara Timur atau NTT siap melangkah ke panggung ajang pemilihan Putra Putri Budaya Indonesia 2026. Excel Ronaldi Kore Manu terpilih menjadi Putra Budaya NTT yang membawa misi besar tersebut. Ajang ini menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk melestarikan warisan tradisi daerah. Excel mengembangkan tanggung jawab besar sebagai representasi identitas kebudayaan masyarakat. Ketulusan dalam kompetisi ini memunculkan kebanggaan terdiri dari pemuda asal NTT tersebut. Ia bertekad untuk memperlihatkan keunikan tradisi lokal kepada seluruh masyarakat Indonesia di tingkat nasional. Bagi Excel, ajang tradisional ini menjadi sarana efektif untuk mengedukasi generasi muda di daerah. Ia berharap anak muda semakin mencintai identitas serta warisan sejarah tanah air. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: bento esa nih pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta nih bisa punya rumah sendiri nih om bento?
1: Hade Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa om? Susah kok syaratnya.
1: Sonde susah sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pake buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

Baik pendengar Pro 1 RIA Tembua, di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 13.37 di siang hari ini dan kita masih di musik dan info budaya. Sejalan dengan misi Kota Babau sebagai kota budaya yang ramah, cerdas, sejahtera dan bermartabat. Asisten Satu Sekda Kota Babau, La Ode Aswan, mengajak masyarakat bersama melestarikan budaya serta kearifan lokal. Aswad mengatakan pemerintah akan terus mendukung pesta adat yang diselenggarakan masyarakat di berbagai kelurahan di Babau. Dukungan tersebut sejalan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah. Asisten Satu Sekda Babau yang menyambut pesta adat merupakan salah satu bentuk nyata pelestarian budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Khusus ekspresi budaya tak beda, pelestarian dapat dilakukan melalui festival maupun perlombaan agar terus dikenal generasi muda. Menurutnya kegiatan tersebut menunjukkan masyarakat masih memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya lokal. Aswad menyambut Babau memiliki beragam tradisi budaya seperti Kasambu Kande, Kandea, Turugia, Batu Paro, Tururagia adalah Bobusiana, Katupu, Kadio Ano, Lio, dan Wana Nao Hangga. Inilah peringatan leluhur kita, ya, sehingga tugas kita sekarang adalah melestarikan warisan tersebut. Ucar Awan menegaskan semua pihak memiliki tanggung jawab moral menjaga warisan budaya yang diwariskan para leluhur. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165. Nah,

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Baik pendengar Pro 1 Ria Tembo, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke pukul 13 lewat 57 menit dan kita akan berakhir di musik dan info budaya. Semoga pendengar Pro 1 Ria Tembo di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam di hari ini.

Baik pendengar Persatu Area Tembuas, saat lagi kita ikuti warta berita Pro 3 Jakarta di siang hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana.
2: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota.
0: Menteri Kesehatan mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukim Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di tepi barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada.
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
4: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. BA pun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman komisi juga akan setuju.
3: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
5: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
6: HP dan juga gawai lainnya, ya menurut saya, menguntungkan juga untuk konsumen ya.
5: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ICTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menyayangkan masih ada kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Laporan disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Ketua IJTI DKI Jakarta, Tatang Ziza Putra mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
8: Kita dari IJTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka mengalami saat melakukan peliputan atau bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
7: Ketua IJTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
9: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil menengah dan mikro ini, Saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
10: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, menyatakan optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
11: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
10: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
12: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari...
13: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
12: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana-prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak. Jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
13: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
14: Dengan seluruh kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
13: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan.

0: sejak usia dini. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Sebuah wayang kecil yang dibawa pulang dari Gembira Loka menjadi awal perjalanan Theo Adia Pranaja mengenal dunia pedalangan. Kini bocah 12 tahun asal Dusun Ngeloro, Kalurahan Ngeloro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, duduk di kelas 1 SMP. Di tengah kesehariannya sebagai pelajar, Theo memilih menghabiskan waktu dengan sesuatu yang terasa asing bagi sebagian anak seusianya. Pilihan itu adalah wayang, kesenian tradisional yang kini menjadi bagian penting dalam keseharian Theo. Ketertarikannya bermula ketika Theo masih duduk di kelas 3 SD sekitar akhir 2022. Wayang berbentuk buto itu justru membuat Theo penasaran. Dari situlah keinginan tahunya muncul untuk mencari tahu sosok apa itu. Rasa penasaran itu kemudian berkembang menjadi kegemaran. Theo mulai mencari berbagai informasi mengenai wayang melalui internet dan juga YouTube.
2: Bahwa wayang dibeliin di Gembira Loka. Lah kakak kasih ke aku. Lah aku penasaran kan pas itu kan aku tuh masih bocil lah gitu istilahnya. Pas bocil itu punya rasa ingin tahu yang besar. Lah aku cari-cari tuh search lama-lama jadi suka.
1: Dari sekedar melihat, ia mulai ingin memiliki wayang sendiri. Sang ayah Mulyono masih mengingat bagaimana keterkaitan anaknya tumbuh perlahan. Pencitaan Theo terhadap wayang tidak semudah dibagikan kepada teman-teman sekolahnya.
3: Tukang tahu-tahu minta dibeliin wayang. Tak beliin wayang kertas kerdus itu Pendowo limo. Terus tahu-tahu minta dibikinin kelir, bikinin ya pokoknya perlengkapan pewayangan lah.
1: Meski memiliki kecintaan besar terhadap wayang, Theo belum membayangkan pedalangan sebagai satu-satunya pekerjaan ketika dewasa. Theo ingin menjadikan dunia pedalangan sebagai pekerjaan sampingan atau aktivitas yang tetap digeluti di luar pekerjaan utamanya. Namun, ada satu hal yang ingin tetap dilakukan Theo, yaitu mengenalkan wayang terhadap teman sebayanya. Theo menyadari mengenalkan wayang kepada teman sebayanya bukan perkara mudah. Menurutnya, tidak semua anak tertarik pada seni pewayangan karena diperlukan pemahaman terhadap cerita, pakem, dan cara memainkan wayang. Meski begitu, keinginan untuk ikut melestarikan budaya tersebut tetap ada dalam diri Theo. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuliner Nusantara tidak hanya menyimpan cita rasa, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan pangan dan budaya Indonesia. Semangat tersebut dihadirkan dalam Festival Pariwisata Mustika Rasa di Yogyakarta, melibatkan ratusan UMKM dan menghadirkan beragam kuliner tradisional hingga makanan langka Nusantara. Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
4: Kenapa di Jogja ini? Karena di Jogja ini memang terkenal dengan kota budaya, pariwisata, dan di sini makanan juga kulinernya bermacam-macam dan dengan harga yang bagus dan terjangkau.
5: Ratusan UMKM turut serta dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, dan kepedulian sosial yang dituangkan PDI Perjuangan dalam Festival Pariwisata Mustika Rasa yang digelar di Alun-Alun Selatan selama 2 hari hingga hari Minggu ini. Ragam kuliner tradisional hingga kuliner langka Nusantara yang sulit ditemui hadir menjadi daya tarik generasi muda hingga wisatawan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdi mengatakan, kedaulatan pangan merupakan warisan pemikiran Bung Karno yang terdokumentasi dalam buku Monumental Mustika Rasa, karya Presiden RI pertama ini. Melalui festival ini, masyarakat kembali dikenalkan dengan kekayaan bahan pangan Indonesia dan makanan berbasis pangan lokal yang lebih relevan dengan selera generasi.
4: Indonesia itu dipimpin oleh UMKM. Oleh karena itu kita harus mengusung dan kita harus

0: lain mendorong masyarakat untuk kembali menggalakkan senam dan olahraga yang didukung pangan sehat yang memiliki hubungan erat dalam membangun kualitas hidup masyarakat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti juga mengajak melalui semangat festival Mustika Rasa untuk berbagi kepada sesama yang dilanda bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Buku Mustika Rasa memuat lebih dari 1000 resep dari Sabang sampai Merauke yang tidak hanya mengungkap tentang tata cara memasak, tetapi juga kandungan gizi, teknik pemotongan, hingga peralatan tradisional yang digunakan. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukim Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di tepi barat yang diduduki. Kebakaran menargetkan sejumlah properti milik warga Palestina, seperti melansir Anadolu Sabtu 29 Agustus. Dalam laporan yang dirilis, komisi tersebut mengatakan telah mendokumentasikan 900 kebakaran. Kebakaran terjadi terhadap rumah, bangunan, dan kendaraan milik warga Palestina antara Januari 2023 hingga 10 Juli 2026. Beralih ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur menyambut baik terselenggaranya kejuaraan nasional tarung derajat antar pelajar BHS Cup 3 2026. Kegiatan menjadi wadah penting untuk pembinaan atlet muda menuju ke pentas olahraga lebih tinggi. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
2: KONI Jawa Timur menyambut baik terselenggaranya kejuaraan nasional tarung derajat antar pelajar BHS Cup 3 2026 di Surabaya. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk pembinaan atlet muda menuju ke pentas olahraga lebih tinggi. Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi kaderisasi yang berjalan secara kontinu di berbagai provinsi, khususnya di Jawa Timur. Menurutnya, ketersediaan atlet lapis kedua adalah kunci utama dalam menjaga mekanisme promosi dan degradasi atlet agar tetap sehat.
3: Saya bangga karena ini menunjukkan ada sebuah konsistensi pembinaan yang berjalan secara kontinu. Artinya bahwa teman-teman ini adalah masih pelajar dengan jumlah kepesertaan yang sementara menurut saya sudah cukup banyak. Artinya bahwa di masing-masing provinsi, khususnya Jawa Timur, ada konsistensi pembinaan, ada konsistensi kader di lapis kedua yang selalu siap menggantikan ketika ada perubahan atlet-atlet atau promosi dan degradasi atlet.
2: Sementara itu, Ketua Harian Kodrat Jawa Timur Erwin H. Pujono menjelaskan bahwa kejurnas pelajar ini juga sekaligus menjadi ajang pemanasan serta tryout strategis dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun depan. Lebih lanjut, Erwin mengatakan ajang ini diproyeksikan sebagai strategi jangka panjang menjelang integrasi seleksi prapon hingga PON 2028 mendatang.
4: Ini kejuaraan memang kita adakan untuk 2 tahun ke depan. Setelah ini ada kejurnas senior bulan Desember. Dari sini tadi disampaikan mungkin ada seni gerak yang bisa turun. Tahun depan ada prapon. Prapon pasti ada anak-anak ini yang ikut jadi pelapis. Kemudian 2028 ikut PON. Itu alasan kenapa yang awalnya ini kejurnas senior dirubah menjadi kejurnas pelajar.
2: Dengan adanya kejuaraan ini, diharapkan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur dapat semakin terpacu untuk membina atlet-atlet muda terbaiknya guna mendaur ulang prestasi olahraga Jawa Timur di kancah nasional. Faris Yarbo melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: proclamati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Baik, pendengar Pro 1 RIA Tembo, di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 14:32 dan sudah di siang hari ini menjelang sore juga. Semoga pendengar Pro 1 RIA Tembo di mana saja Anda berada dan akan menemani Anda di edisi hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Semoga pendengar Pro 1 RIA Tembo selalu stay di siang menjelang sore hari ini. Dan saya sudah siapkan ada beberapa lagu, ada 12 lagu yang menemani kita di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Titi Kamal, Rindu Semalam. Ada Vita Alfian, Goyang Dayung. Ada Christina, Setangkal Bunga Padi. Ada Gita, Goyang Kaleng. Ada Ria Amelia, Rindu. Ada Julia Perez, Aku Mah Apa Atu. Ada Ike Nurjana, Memandangmu. Ada Bella Nova, Rumput Pelantara, Tetangga. Ada Duo Anggret, Goyang Nasi Padang. Ada Nela Krisma, Hitam Putih Fotomu. Ada Putra Awi, Simala Kama. Ada Via Valen, Slow. Oke, baik pendengar Pro 1 RIA Tembo di mana saja Anda berada, sudah ada yang bergabung bersama kita di Pro Dangdut siang hari ini. Kita sapa dulu. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Kakak Jeffrey.
1: Selamat siang juga Kakak Putri. Apa kabar di siang hari ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik, Kakak.
1: Oke, kabarnya puji Tuhan baik. Mau request lagu apa Kakak Putri di sore ini?
2: Lagunya dari Ria Amelia, Kakak.
1: Lagunya dari Ria Amelia. Oke.
2: Rindu orang lunas. Suaranya sekarang sudah di situ, jadi rindu orang.
1: Oh, sudah rindu kembali di sana. Oke.
2: Kembali
1: ke Masuran.

0: berkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Terima kasih ya, untuk Kakak Putri.
0: Ya, terus ada nama yang lagi tenung sambil minum kopi juga dengan ucapan selamat siang menjelang sore, Mama. Buat semua sahabat, ada Ibu Sinti Maria Sanam di Ayo Tupas, Mami Nasi Keluar Jadi Minti, Mama Sinti Keluar Jadi Lagi, Bapak Fidel di Soel, Kakak Yusuf Pasti Kaki Sini, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bunda Nona Isali, Bapak Tirosa, Putra Tiser, Bung Tio di Tumbakun, Ibu Desi Banasano bersama Pak Dominus Lundi alamatnya. Terus ada Pak Manasrun, Pak Wija, Pak Henry, Ibu Yusin Sumirun, Kakak Anus, Kakak Meta di Timur Leste, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yiri,

0: satu kota, kakarat nelaku di keluarga Timur Bana. Nah, spesialnya untuk semua keluarga yang selalu pantau Yun Lasi, ada keluarga Tamono, keluarga Senai, keluarga Tantani, keluarga Ati, semuanya dengan ucapan selamat siang menjelang sore. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat siang menjelang sore dan salam kompak persahabatan lewat udara, salam persaudaraan untuk kita semua. Untuk kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore kakak.
1: Selamat siang juga menjelang sore untuk kakak Putri yang ada di Putung. Katanya sudah kembali ke Putung dari Wenlasi. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Selamat siang.
2: Siang menjelang sore, apa kabar? Todang didang dilah. Kita kok masuk pagi Kak Jeffrey? Ngimpi kah?
1: Iya.
2: Habis ini siapa? Habis ini siapa?
1: Kita. Habis ini Kak Teresa, tapi Kak Teresa nanti di jam 4 nantinya.
2: Oh, Kak Jeffrey sampai jam 4 ini?
1: Iya, betul sekali.
2: Oh, saya jam 4 sampai jam 7 dia ya.
1: Iya.
2: Jadi
1: iya.
2: Ini diborong semua sama Jeffrey ya,
1: diborong,
2: sampai jam 4 ya.
1: Iya, diborong.
2: Wih, mantap sekali, berarti subuh enggak masuk kalau gitu.
1: Iya, subuh enggak.
2: Mantap sekali. Ini apa namanya? Setangkai bunga padi aja ya.
1: Setangkai bunga
2: padi. Eh? Oh. Buat Putri tunggal, soalnya buat Putri tinggal udah pulang sih. Udah pulang di Putun toh?
1: Iya, iya, iya, betul.
2: Ya udah rindu, dari bilangnya rindu sih. Jadi kasih setangkai bunga padi ya.
1: Ya oke, okay. Dari
2: biar semangat.
1: Ya
2: biar semangat ya. Oke, spesial buat kakak Jeffrey, sekarang buat keluarga di rumah pulang hati-hati ya.
1: Amin, terima kasih Mas Edi.
2: Buat wakili Olgo Pro 1-nya ada Elia Tambua. Buat Kak Eki, Kak Fenty, Kak Eni, Kak Arda, Kak Yanti, Kak Teresa, ya udah bangun ini masuk sore ya. Semoga sehat selalu. Selamat hari Minggu buat adikku yang cantik Nala Bella, udah sehat. Ayo mari kita bergabung. Ibu guru yang cantik juga, Ibu Fenty, Maria Batara ya, Mahina, Papi Rosa, Bang Damos, Bawika, dan juga umpapi gak ada kabar Bang Marcel, Bang Nasrul, Bang Fidel juga, Bang yang apa, Bang Bento juga di Mahelo gak ada kabar, apa Pak Guru Oke juga, yang lain saya berada di Jepri ya.
1: Oke,
2: saya mengingat waktunya pagi-pagi selebih hari 1 jam, spesial buat nolah yang cantik Putri Tunggal yang menikmat lagi tetangga bunga padi. Oke, Om Dika Lubar, selamat siang Jepri.
1: Selamat siang juga Mas Edi.
2: Oke.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, di mana saja Anda berada, di edisi siang hari ini kita masih stay menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masihkah ada yang mau bergabung bersama saya di Pro Dangdut siang menjelang sore hari ini? Di nomor WA atau di Facebook boleh bergabung di 0812460102. Baik pendengar persatu Ria Tembo, kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu-lagu yang tadi sudah request oleh kakak Putri yang ada di Putun, katanya sudah pulang dari Wenlasi dan sudah kembali ke Putun. Semoga terhibur selalu dan menikmati lagu.

Baik pendengar Prosatur ya tembua, di mana saja Anda berada, saya Mas Sistem menemani Anda di Pro Dangdut kita di siang hari ini. Semoga pendengar Prosatur ya tembua selalu stay mendengarkan Pro Dangdut di siang hari ini. Masih ada yang mau bergabung bersama saya di Pro Dangdut siang hari ini, boleh bergabung, saya akan menunggu Anda di line telepon kami di 0812 460102.

Oke, pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada di siang hari ini, saya masih setia menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi siang menjelang sore. Masih ada yang mau bergabung di line telepon kami atau di Facebook Ria Tembua atau di WA kami, boleh bergabung. Saya akan stay menunggu Anda di siang hari ini.

Oke pendengar Pro 1 Ria Tembua, di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sapa dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook Ria Tembua. Ada kakak Thomas Casal Lopez. Lagu nomor 7 buat Yvonne Hak, semoga terhibur di hari ini. Oke, ditunggu untuk kakak Thomas Casal Lopez untuk request lagu untuk buah jantung hatinya, semoga terhibur selalu di siang hari ini. Masih ada yang mau bergabung bersama saya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di siang hari ini. Saya stay menemani Anda dan menunggu Anda di edisi siang hari ini. Di line telepon kami di 0812 4601 0202.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembuak, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ini dengan siapa di mana? Soalnya nomor baru ini.
1: Ini dengan Yusen di satu sini.
0: Oh, kakak Yuven, kakak Yuven ini nomor baru terus ini.
1: Apa kabar kakak?
0: Oi, kabarnya Leo, kakak Yuven.
1: Makasih. Selamat hari Minggu kakak.
0: Selamat hari Minggu juga kakak Yuven. Apa kabar juga kakak Yuven di hari ini, hari Minggu?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik kakak.
0: Oke, nah Leo. Oke, kakak Yuven, mau request lagu apa di produk siang ini?
1: Di kadul, kalau di listnya kakak?
0: Oh, di listnya saya ada Gita. Ada Gita gue yang geleng, ada Julia Perez, aku mah apa atu. Ada Ike Nurjana, Memandangmu.
1: Memandangmu.
0: Oke, memandang sapa di siang ini kakak Yuven?
1: Ini salam pertama buat kakak Seretem Putun. Sementara diwilas itu pulang sampai Putun kok atau belum?
0: Katanya sudah pulang sampai di sana tadi. Tadi sudah request lagu Rindu. Katanya rindu orang Wenlasi.
1: Tapi hai. Iya. Ini kakak Tunti Ayap itu menuju Senilasi dan menuju Kefa Maria Katar Putri Kusuma dan menuju Sali Dili Kepeni. Terus ini Om Papi, ini kakak Bela Bimangga Dua, singkat loro buat semua-semua sobat kakak dengan satu selamat siang menjalan sore dalam kompleks selalu. Buat kakak yang bertugas tetap semangat selalu, pulang hati-hati di jalan, dan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Salam juga, selamat siang untuk kakak Yuven yang ada di TTS, semoga terhibur selalu di sana di siang hari ini. Katanya lagu tadi Memandangmu. Oke, baik pendengar Pro 1 RRI, saya masih stay menemani Anda di siang hari, siang menjelang sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masihkah ada yang masih mau bergabung, boleh bergabung di line telepon kami di 0812 4601 0202.

0: sedang mengikuti Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1 RIA Tembua, saya masih menemani Anda di siang hari ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan masihkah ada yang mau bergabung bersama saya? Kita masih ada waktu 1 jam ke depan. Oh, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini di Prodangdut. Selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita-kita yang punya dangdut.
1: Amin. Jadi dengan siapa, di mana?
2: Biasa ini apa, pendengar lama.
1: Ya.
2: Tapi baru bergabung. Pernah Alor yang biasa disapa Abang Timo, tapi sekarang berubah nama jadi Opa Timo.
1: Oh, Opa Timo sekarang. Oke, Opa Timo. Mau request lagu apa Opa Timo? Salam kenal di hari ini, hari Minggu.
2: Oke, Opa Timo di salam kenal buat Kakak Ferdi kok.
1: Kakak Jeffrey.
2: Jeffrey, oke. Ya. Ya, selamat bertugas. Kebetulan Opa juga baru mengikuti, baru stay, jadi lagu apa yang belum di request? Boleh tahu?
1: Oh, yang belum di request ada Vita Goyang Dayung, ada Titi Kamal Rindu Semalam, ada juga Julia Perez Aku Mah Apa Atu.
2: Ada ya, okay, Julia Perez saja.
1: Ya, ada Nela Krisma Hitam Putih Fotomu. Ada Valen, Via Valen, Selo, ada Putri, ada Putra, Simalakama, itu saja kakak ini.
2: Oke, ini Julia Perez.
1: Oke, Julia Perez, Aku Mah Apa Atu. Oke, baik. Tadi dengan ini dengan Opa siapa tadi? Sorry, maaf ya.
2: Opa Timo.
1: Opa Timo. Oke. Opa Timo di Alor. Oke, salam-salamnya Opa Timo.
2: Oke, salam yang pertama buat yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Opa tidak bisa menyebut semua satu persatu, tapi salam satu rata dari ujung ke ujung, dari timur, barat, utara, selatan. Selamat berhari Minggu buat semua keluarga yang ada di Atambua, yang ada di Alor, di Kesa, Melaka, dan salam buat semua keluarga yang ada di Flores yang sedang mengalami bencana dan berduka. Itu saja kakak, selamat siang, salve, shalom.
1: Salve, shalom juga untuk Opa Timo yang ada di Kota Alor, Kota Kenari. Baik pendengar Prodangdut Radio Tembua, masih ada yang mau bergabung di Prodangdut siang hari ini. Saya tetap menunggu Anda di siang hari ini. Kalau tidak, kita putarkan lagu tadi yang sudah direquest oleh Mas Edi. Katanya lagu ini spesialnya buat putri tunggal yang ada di Putun, baru pulang dari Wenlasi. Semoga terhibur selalu di siang hari ini.

0: merasa takjub dengan kemampuan para tunanetra yang piawai membedakan nilai uang kertas sewaktu melakukan transaksi jual-beli. Bagaimana mereka bisa membedakan uang kertas pecahan Rp100.000, Rp50.000, dan yang lainnya? Setiap uang kertas memiliki tanda yang berbeda. Setiap uang kertas di negara manapun mempunyai ciri khas agar mudah dikenali para tunanetra. Berikut tanda-tanda yang ada pada uang kertas kita untuk memudahkan para tunanetra membedakan nilainya. Uang kertas Rp100.000. Terdapat satu garis arsir, di mana satu dalam garis arsir terdiri atas dua garis secara berdekatan pada samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp50.000. Terdapat dua garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp20.000. Terdapat tiga garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp10.000. Terdapat empat garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp5.000. Terdapat lima garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah. Uang kertas Rp2.000. Terdapat enam garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah dan seimbang di samping kiri dan kanan. Uang kertas Rp1.000. Terdapat tujuh garis arsir, di mana dalam satu garis arsir terdapat dua garis. Letaknya berada di bagian pinggir bawah, seimbang di samping kiri dan kanan. Nah, itulah caranya tunanetra bisa mengenal uang. Ternyata ada garis-garis khusus yang diciptakan untuk para tunanetra.
1: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
2: Emang apa tuh, sayang?
1: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
2: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
1: Gombal.

Baik pendengar Pro 1 RRI Tembua, kita sudah di menit ke 9. Masih waktu kita masih berapa menit ke depan ya? Masih ada 41. Oh bukan, masih ada 51 menit ke depan, masih 1 jam ke depan di Ruang Rindu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Saya akan baca dulu yang sudah bergabung di Facebook RRI Tembua. Ada siapa lagi yang sudah bergabung bersama kita? Ada siapa ini?

Dengan Pro1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini di Facebook Ria Tembua. Ada siapa? Ada Via Valen, kakak dari Bas Andres, semoga terhibur selalu. Oke, Via Valen, ditunggu lagunya nanti diputarkan. Baik, pendengar Pro1 Ria Tembua, di siang hari ini bersama saya akan menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada yang mau bergabung bersama saya di siang hari ini di 0812 460102.

0: Kata pelatih tinju Pertina Alor di Sesana Cibinong Boxing Camp dalam pembinaan tinju amatir.
1: Saya Rajo Erlahiji, pelatih tinju Pertina Alor di Sesana Cibinong Boxing Camp. Di sini saya akan sedikit membagi cara berlatih dalam pembinaan tinju di dunia amatir. Yaitu yang pertama, kami melakukan pembinaan fisik meliputi stamina, kekuatan, kecepatan, dan juga kelincahan dalam berlatih. Yang berikut adalah pembinaan teknik. Teknik dasar ya, meliputi pukulan jab, strike atau cross, hook, dan juga uppercut dan footwork atau pergerakan kaki maju mundur, cara menghindar, dan cara memblok pukulan dari lawan. Terus yang berikut atau yang terakhir, kami memberikan nutrisi atau asupan serta pemulihan kepada atlet agar menunjang massa otot setelah berlatih. Dan yang terakhir, pembinaan karakter atau mental. Itu kami memberikan pemahaman agar membangun sportivitas dan terus menjalin persaudaraan dalam suasana atau dalam lingkup latihan. Terus kami membina atau memberikan arahan yang positif terhadap anak-anak atau atlet-atlet tinju agar olahraga tinju ini bisa digeluti atau bisa disenangi atau digemari para remaja atau para pecinta di dunia tinju. Cara berlatih dasar dalam dunia tinju amatir.
2: Wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

0: Uy! Pare, sumupanan niyo! Enak eh! Yang air melimpah nih. Baik, Su! Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh!
1: Oh, Su, pasti! Itu yang utama! Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah, nah!

0: Apa kata Gubernur NTT Melkiades Lakalena tentang efek wisata olahraga Tour di NTT 2025?
1: Kami tertantang karena di NTT ini tidak ada event internasional atau event yang besar yang dibuat di Nusa Tenggara Timur oleh kementerian. Lalu karena kondisi yang ada ini, kita bersepakat kita buat deh satu event besar di NTT yang kita sebut dengan Tour di NTT ini. Dan kita sudah sepakat waktu itu kita bikinnya sepeda gitu ya. Nah dalam perjalanan kemudian kita diskusi dengan berbagai pihak, jadilah konsep sport tourism ini karena kami memastikan bahwa NTT ini mesti bisa tampil pertama melalui olahraga yang bisa diikuti oleh banyak negara, sekaligus kita mengenal potensi pariwisata NTT yang eksotik yang banyak orang belum tahu. Ketika melalui sepeda ini kan orang bisa melihat lintasan yang dilewati ini kan eksotik-eksotik semua ini. Melewati 3 pulau besar, kita startnya di Pulau Timor, kemudian nanti kita akan masuk di Pulau Sumba, dan nanti akan terakhir nanti itu kita masuk di Pulau Flores gitu. Yang berikutnya lagi, selain urusan pariwisata, kami pastikan bahwa ini juga akan menggerakkan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. UMKM dan berbagai ikutannya pasti bergerak ya.
0: Pengembangan pariwisata perlukan kolaborasi. Tour de NTT tonggak kebangkitan sport tourism di Nusa Tenggara Timur.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntun manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

0: kekuatan bangsa Indonesia dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan. Kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Rodando.
2: Baik pendengar Pro 1 RRIA Tambua, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke 44. Masih waktu tersisa 16 menit ke depan, dan saya memberikan satu kesempatan lagi untuk edisi siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut Radar kita. Di line telepon kami di 0812-4601-0202. Semoga pendengar Pro 1 RRIA Tambua selalu terhibur di siang menjelang sore hari ini. Yang bergabung di Pro Dangdut di sore hari ini, saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi oleh kakak Sapa Lopez tadi ya. Semoga terhibur selalu. Oke, baik, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon kita. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Ya, selamat sore, dengan siapa dan di mana ini nomor baru ini?
3: Sama Gilvi Ustidi Unlasti.
2: Oh, dengan Gilvi.
3: Iya, Gilvi Ustidi Unlasti.
2: Gilvi Otto. Otu.
3: Iya, Otu Otu.
2: Oke, kakak Gilvi Otu di Wenlasi.
3: Iya ya kakak.
2: Salam kenal ya di Pro Dangdut siang hari ini. Mau request lagu apa, kakak?
3: Request lagu yang belum itu lagu apa kakak?
2: Yang belum di request masih ada 5 lagu, masih ada 4 lagu, ada Via Valens lo. Ada Nela Krisma, Hitam Putih Fotomu. Ada juga Putra yes. Awi.
3: Itu kakak, Hitam Putih Fotomu.
2: Oke, okay, Nela Krisma, oke okay, baik. Salam-salamnya boleh.
3: Ya, yang pertama buat semua keluarga yang berada di Bunuh. Salam sepurata dari ujung ke ujung. Yang berikut buat semua pendengar RRI atau buat di mana saja Anda berada, tidak menyapa satu persatu, salam sepurata.
2: Oke, baik. Terima kasih ya, untuk kakak Gavi.
3: Kakak yang bertugas. Terima kasih.
2: Oke, terima Sana kasih ini. Juga. Oke, baik pendengar Pro 1 RRIA Tambua di mana saja berada, katanya tadi dari Wenlasi, kakak Gavi Atu dari Wenlasi, semoga terhibur selalu di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya masih memberikan satu kesempatan lagi dan saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request siang hari ini. Masih ada yang mau bergabung bersama saya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, boleh bergabung. Kalau tidak ada lagi yang bergabung bersama saya putarkan lagu yang sudah di request tadi di siapa tadi? Tadi kakak Yvonne katanya. Kita putarkan lagu-lagu ini, semoga terhibur selalu.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo Bung, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Iya, Masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Baik pendengar Persatu RRI Tambua, kita sudah di menit ke 53 dan waktu tersisa 7 menit dan saya akan putarkan lagu-lagu yang tersisa tadi request di Prodang Dukcian hari ini di menjelang sore dan akan ditemani lagi bersama rekan saya Kakak Teresa Manehat. Semoga terhibur selalu nanti, semoga di edisi hari ini selalu terhibur di Prodang Dukcian kita. Sampai jumpa, selamat sore, Tuhan memberkati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dipengaruhi oleh kekurangan gizi, terutama zat besi. Kekurangan ini dapat menyebabkan anemia yang mengganggu energi, konsentrasi, dan pertumbuhan tubuh. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD yang mengandung zat besi. Manfaat dari tablet tambah darah yaitu 1. Mencegah anemia dan memperbaiki kadar hemoglobin. 2. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang optimal. 3. Meningkatkan energi dan konsentrasi belajar. 4. Menjaga kesehatan kehamilan di masa depan. Pemberian tablet tambah darah biasanya dilakukan melalui program kesehatan di sekolah atau puskesmas. Selain itu, remaja putri juga disarankan mengkonsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah dan sayuran hijau.

Di penjelaskan dari Gerasi RL Tarya Tambua inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar di mana saja berada, selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menikmati aktivitas Anda di sore hari ini ya. Selamat persiapkan diri untuk menikmati malam minggu nanti tentunya. Baik, pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Informasi berkaitan dengan Menteri Lingkungan Hidup LH Jumhur Hidayat mengajak generasi muda khususnya Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI mendukung agenda perubahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jumhur, pemerintah tengah melakukan pembenahan di berbagai sektor termasuk pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola negara. Ajakan itu disampaikan Jumhur saat menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-53 KNPI dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta Sabtu 29 Agustus 2026. Jumhur menilai momentum tersebut harus menjadi energi baru bagi pemuda untuk mengambil peran lebih besar dalam perjalanan bangsa. Informasi lainnya berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto mulai membahas penyesuaian persyaratan rekrutmen prajurit TNI bagi masyarakat suku Dayak pedalaman. Tujuannya agar kesempatan warga dari wilayah pedalaman untuk mengabdi sebagai prajurit TNI semakin terbuka. Presiden membahas hal itu bersama Panglima TNI, para kepala staf angkatan, serta sejumlah menteri dan pejabat terkait. Di antaranya Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Menurut Teddy Indrawijaya selaku Sekretaris Kabinet, bahwa Presiden meminta perkembangan mengenai penyesuaian persyaratan bagi masyarakat suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI. Selain persoalan rekrutmen prajurit TNI, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Presiden menerima laporan mengenai penanganan pasca gempa bumi di Flores serta erupsi Gunung Merapi. Dengan informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Tetap bersama kami dan teruslah bersemangat.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: Ombento Esa nih pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta nih bisa punya rumah sendiri nih Ombento?
1: Hare Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa om? Susah kok syaratnya.
1: Sonde susah sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pake buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

0: Woy! Pare, sumupanan niyo! Enak eh, yang air melimpah nih. Baik, Su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi ya.
1: Oh, Su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah, nah.

pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di NTT selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun rangkuman berita disampaikan reporter Alfred Sengge.

0: Inilah rangkuman informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Edisi Minggu 30 Agustus 2026. Bersama saya, Alfred Sengge. BRIN bersama Komisi 10 DPR RI mendorong budidaya sorghum di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang memiliki potensi besar pengembangan sorghum sebagai pangan sehat alternatif pengganti beras. Karena tanaman ini mampu tumbuh di tengah cuaca panas dan lahan kering. Anggota Komisi 10 DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur terus mendorong pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kupang melalui pemanfaatan lahan kering untuk budidaya sorghum. Anita Yakobega mengajak para camat, lurah, dan kepala desa ikut mengedukasi masyarakat mengenai manfaat sorghum sebagai pangan sehat. Menurut Anita, sorghum sangat cocok dikembangkan di Nusa Tenggara Timur karena mampu tumbuh di lahan kering dan memiliki manfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan serta kesehatan masyarakat. Ia berharap BRIN dapat terus mendampingi para petani Nusa Tenggara Timur melalui pelatihan dan edukasi mengenai budidaya serta pengolahan sorghum.
1: Kupang, ini kita lagi mengangkat tentang sorghum, karena sini kan sorghum banyak. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan pengolahannya? Kalau mereka bilang mereka butuh hektar yang banyak untuk menghasilkan 1-2 ton dengan BRIN, itu 1 hektar aja bisa bertonton hasilnya karena hasil teknologi. Itu yang kita mau minta, bagaimana sih caranya? Makanya kita panggil Profesor Igusti ini. Pemasaran itu kan bisa dibikin jadi roti. Bagaimana mau jadiin tepung? Ada mesinnya. Tanya di BRIN, BRIN punya mesinnya. Dan artinya sorghum ini bisa dikemas dengan pengolahan yang baik, meningkatkan daya beli orang, dan pemasarannya pasti laris lah.
0: Peneliti utama BRIN, Prof. Dr. Igusti Komang Dana Arsana mengatakan hasil penelitian di Kabupaten Kupang dan Timur Tengah Selatan menunjukkan wilayah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman sorghum. Menurutnya, Kabupaten Kupang memiliki lahan kering yang luas serta kondisi cuaca panas yang salah satunya menjadi faktor pendukung pertumbuhan sorghum.
2: Saya sangat berharap nanti program sorghum ini bisa berlanjut. Misalnya di Kupang ada 1000 hektar dulu, di Sumba ada 1000, di Flores sebenarnya paling bagus. Nanti saya tampilkan slide-nya. Tanpa pupuk pun hasilnya bagus. Saya orang pemerintah tapi mengkritik pemerintah sendiri. Kenapa sorghum ini tidak dijadikan program nasional? Mudah-mudahan Ibu nanti bisa menyampaikan. Padahal sorghum tanaman pangan sangat baik dikembangkan untuk mengurangi orang makan nasi.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado, mengatakan sejumlah petani di wilayah tersebut telah mengembangkan sorghum karena tanaman tersebut dinilai sangat cocok dengan kondisi wilayah di Kabupaten Kupang. Namun menurut Sarlin Cem, masih terdapat kendala dalam pengembangan sorghum, terutama terkait pola pemasaran dan upaya meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk olahan sorghum. Karena itu, melalui bimbingan teknis peningkatan produktivitas dan pengolahan sorghum di Nusa Tenggara Timur yang digelar Kamis 20 Agustus 2026 di Kupang, kerjasama BRIN dan Komisi 10 DPR RI diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas pengolahan hingga pemasaran sorghum di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang, Arum Titiu Eki sekaligus Bunda Paut, Kabupaten Kupang, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
3: Kita mau melanjutkan 13 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal dihitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan informal. Hari ini kita mendapat kabar baik melalui itu bahwa kita diberikan pelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun, untuk itu hari ini kita sama-sama ada di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana sebenarnya ini dapat berjalan di tahun 2020 sesuai rencana yang ditetapkan.
0: Robert Dima, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang, mengatakan pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah, desa, dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini. Andre Iskandar melaporkan.
4: Pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari persiapan menuju generasi emas 2045. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kupang Aurum Tutaiki, sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya pendidikan anak sejak usia dini. Dalam sambutannya, pemerintah menegaskan pembangunan pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak.
3: Kita mau melanjutkan 12 tahun pendidikan, di mana 1 tahun awal dihitung dari sejak pendidikan anak usia dini. Sedangkan pendidikan anak usia dini itu terbagi dari formal dan non-formal. Hari ini kita mendapat kabar baik dari itu bahwa kita dengan pelonggaran untuk ini dapat dijalankan. Dan itu akan kita susun, untuk itu hari ini kita sama-sama di sini untuk memberikan masukan-masukan terkait bagaimana kita ini dapat berjalan di tahun 2020 sesuai rencana yang ditetapkan.
4: Robert Dima, Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Kupang mengatakan, pendidikan anak usia dini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu jenjang pendidikan. Menurutnya, pemerintah desa dan kecamatan juga perlu memahami pentingnya pendidikan anak sejak dini.
5: Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dari stakeholder, bukan saja dari PAUD, bukan dari SD saja, tapi juga seluruh stakeholder yang terlibat, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, bahwa pendidikan anak usia dini penting. Kita mau mempersiapkan generasi emas 2045, bukan kita mengharapkan anak-anak yang lahir 2045, tapi anak-anak yang sudah kita didik dan kita persiapkan dari saat ini.
4: Robert Dima menambahkan, pendidikan sejak dini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, seluruh pihak diharapkan terlibat dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak peringatan HUT Proklamasi ke-81 tingkat Kota Kupang jadi momentum solidaritas untuk Flores. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang tidak hanya diwarnai semangat nasionalisme, tetapi juga menjadi momentum memperkuat solidaritas bagi masyarakat Flores yang tengah berduka akibat bencana gempa bumi. Pesan kemanusiaan tersebut disampaikan Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dan Ketua DPRD Kota Kupang Richard Elvis Oja dalam momentum peringatan kemerdekaan. Di tengah sukacita kemerdekaan, perhatian pemerintah Kota Kupang tertuju kepada masyarakat Flores yang terdampak gempa. Wali Kota Kupang menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan, sekaligus mengajak masyarakat mendoakan warga terdampak agar diberi kekuatan, keselamatan, dan ketabahan. Sebagai simbol dukungan dan persaudaraan, Wali Kota Kupang mengenakan pakaian adat Manggarai, khususnya untuk menyampaikan doa dan dukungan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.
6: Mungkin ada keluarga pegawai pemerintah Kota Kupang maupun warga Kota Kupang yang hari ini sedang berduka karena keluarganya menjadi korban atau terdampak bencana. Karena itu, mari kita tunjukkan bahwa kemerdekaan juga memiliki wajah kemanusiaan.
0: Semangat solidaritas juga disuarakan Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Oja, yang mengajak seluruh pemerintahan memperkuat kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menyampaikan dukungan bagi korban gempa di Flores.
7: Mendukung, kami semua memberikan support secara doa dan material yang bisa kami lakukan untuk seluruh masyarakat di Flores yang terdampak bencana gempa bumi kemarin.
0: Wali Kota Kupang juga menekankan makna kemerdekaan yang harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Pemerintah Kota Kupang juga dituntut untuk hadir menjawab setiap persoalan, termasuk merespon keluhan masyarakat. Dari Kota Kupang, peringatan kemerdekaan ke-81 menjadi pesan tentang kerja bersama dan kepedulian. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengibarkan bendera merah putih, tetapi memastikan negara hadir, pemerintah bekerja, dan masyarakat saling menguatkan. Ribuan lilin dinyalakan di Bundaran PU Kota Kupang Sabtu malam 23 Agustus 2026 sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa. Aksi seribu lilin untuk Flores. Ribuan lilin dinyalakan di Bundaran PU Kota Kupang Sabtu malam 23 Agustus 2026 sebagai bentuk solidaritas bagi masyarakat Flores yang terdampak gempa. Seribu lilin menyala di Kota Kupang. Aksi seribu lilin, satu nyala, seribu doa untuk Flores digelar Aliansi Masyarakat Kota Kupang melibatkan organisasi kemasyarakatan, komunitas, mahasiswa, pemuda, insan media, pelaku usaha, dan masyarakat umum. Selain doa dan penyalaan lilin, Aksi juga dirangkai dengan penggalangan dana bagi korban bencana di Flores. Ketua Panitia Daud Nenotek menegaskan aksi ini merupakan pesan solidaritas masyarakat Kota Kupang kepada warga Flores.
8: Kami menyalakan seribu lilin, menandakan empati, simpatik, dan kami turut berbelasungkawa atas yang terjadi di tanah Flores. Kami menyampaikan pesan kepada teman-teman kami di Flores, saudara-saudara kami, bapak, mama, kakak, adik semua yang ada di Flores. Kami mau katakan bahwa kalian tak sendiri, kami ada bersama-sama dengan kalian.
0: Solidaritas juga ditunjukkan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, Johan Julius Amatan. Ia mengapresiasi dukungan masyarakat dari berbagai daerah serta respons pemerintah dalam penanganan bencana Flores. Johan juga menyampaikan apresiasi atas gerak cepat pemerintah dan dukungan berbagai pihak untuk meringankan beban masyarakat terdampak.
9: Kami atas nama orang NTT menyampaikan terima kasih atas perhatian buat saudara-saudara kami yang tertimpa musibah di Flores. Kami berharap agar musibah ini, penderitaan daripada saudara-saudara kami di Pulau Flores dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
0: Seribu lilin di Kota Kupang menjadi simbol persaudaraan Nusa Tenggara Timur. Satu pesan disampaikan dari Timur untuk Flores, duka ini adalah duka bersama. Seribu lilin menjadi pesan solidaritas bahwa di tengah duka dan proses pemulihan, solidaritas masyarakat Nusa Tenggara Timur terus menyala, membawa harapan agar penderitaan masyarakat Flores segera berakhir dan kehidupan kembali memulih. Donasi untuk korban gempa bumi di Flores yang dihimpun selama pelaksanaan pameran pembangunan Nusa Tenggara Timur di pelataran Harper Hotel Kupang mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Dana tersebut terkumpul dalam aksi kemanusiaan yang berlangsung selama 10 hari sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 malam sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap warga terdampak Flores. Selengkapnya Alotani melaporkan.
10: Terhitung sampai keadaan jam 18.00 WITA, jumlah donasi telah berada pada kisaran 1 miliar 112 juta rupiah.
11: Selama 10 hari penyelenggaraan pameran pembangunan NTT di Kota Kupang, berbagai aksi kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores turut dilakukan. Penggalangan donasi, pengumpulan bantuan, aksi sosial, serta dukungan dari berbagai komunitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pameran. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Adi E. Mandala, pada malam penutupan pameran, Senin 24 Agustus 2006, bertajuk Malam Solidaritas Peduli Gempa Flores, melaporkan bahwa selama 10 hari pelaksanaan pameran pembangunan, jumlah donasi yang terkumpul mencapai 1 miliar 112 juta rupiah. Selain itu, sebanyak 615 UMKM turut ambil bagian. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 112.342 orang dengan total transaksi atau pengeluaran pengunjung mencapai 5,360 miliar rupiah.
10: Saya ulangi sekali lagi, ruang refleksi itu telah menghadirkan bagi kita jalan menuju berkat untuk berdonasi kepada saudara kita di Flores dengan jumlah donasi sebesar 1 miliar 112 juta rupiah. Dan angka ini kami ingin memastikan akan terus meningkat setelah Bapak Gubernur nanti akan berkenan untuk memimpin sambutan sekaligus memimpin lelang lagu-lagu di akhir daripada malam akhir pameran ini.
11: Gubernur NTT Melki Lakalena mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah mengambil bagian dalam aksi donasi gempa di Flores tersebut, termasuk para pelaku UMKM yang menyisihkan sebagian hasil usahanya, para seniman dan komunitas yang menjadikan panggung hiburan sebagai ruang untuk menggalang kepedulian, serta para relawan dan berbagai pihak yang bergerak membantu masyarakat terdampak.
12: Atas nama pemerintah Provinsi NTT, tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dengan caranya. Sehingga pada malam hari ini, tadi disampaikan oleh Pak Adi Mandala, kita sudah mendapatkan komitmen donasi yang sudah terkumpul 1 miliar 112 juta. Dan malam hari ini akan terus bertambah mudah-mudahan, sehingga nanti ini menjadi bagian dari komitmen kita ketika membuka pameran ini. Bahwa pameran ini bukan semata-mata melahirkan dan menghasilkan pembangunan NTT dalam semua tempat pameran ini, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa pameran ini akan memberikan donasi yang maksimal.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Dewan Pengawas buka rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 di Kupang. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Republik Indonesia LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto membuka rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-81 di RRI Kupang. Momentum ini dimaknai bukan sekedar perayaan usia, tetapi sebagai refleksi atas harapan dan tanggung jawab RRI dalam menjalankan amanah sebagai media penyiaran publik. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mujahid Adi Trisnanto resmi meluncurkan rangkaian kegiatan menyongsong Hari Radio ke-81 di RRI Kupang. Launching ditandai dengan pelepasan balon sekaligus menandai dimulainya berbagai agenda internal dan eksternal hingga 18 September 2026. Peluncuran dilakukan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto usai apel pembukaan di pelataran kantor LPP RRI Kupang Jalan Tol Pelo nomor 8. Pelepasan balon menjadi simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan yang melibatkan keluarga besar RRI dan masyarakat.
2: Kalau RRI masih merayakan ulang tahunnya yang ke-81, itu berarti RRI masih punya harapan masa depan yang akan lebih baik daripada yang sekarang kita alam. Lebih baik itu pengertiannya gimana? Lebih baik dalam artian kita benar-benar mampu menjalankan amanah undang-undang yang berkaitan dengan tugas yang dibebankan kepada kita oleh negara, yaitu menjadi media penyiaran publik.
1: Kepala Stasiun LPP RRI Kupang, Muhammad Raden Yusri Darto mengatakan rangkaian Hari Radio ke-81 dirancang tidak hanya sebagai kegiatan internal tetapi juga membuka ruang partisipasi publik. Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari lomba dan kompetisi, lomba lukis, konser bersama, hingga kegiatan berbagi dan donasi.
3: Dan kita tidak hanya lomba-lomba internal tapi eksternal, Pak Ketua. Ada lomba konten kreator, ada lomba lukis, Kak. Ya, Pak, lomba lukis nanti. Dan hari ini ada konser Merah Putih dilanjutkan dengan donasi untuk Flores. Dan nanti tatan 15, 16, 17, 18 yakni Eristes, Pak Ketua.
1: Dalam kunjungan ke Nusa Tenggara Timur, Ketua Dewan Pengawas Radio Republik Indonesia juga dijadwalkan menyambangi sejumlah stasiun kerja Radio Republik Indonesia, termasuk RRI Atambua dan Sumba, serta berkomitmen mengunjungi RRI Rote pada kesempatan berikutnya. Momentum 81 tahun Radio Republik Indonesia diharapkan menjadi ruang memperkuat kebersamaan, memperbaiki kelemahan, dan meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pelayanan publik yang hadir untuk masyarakat. Pemerintah Kota Kupang optimalisasi fasilitas pasar meningkatkan PAD. Pemerintah Kota Kupang melalui perusahaan daerah Perumda mengoptimalkan 10 pasar tradisional dalam strategi peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2026. Pasar Impres, Oiba, dan Oibobo menjadi fokus perusahaan umum daerah pasar Kota Kupang. Digencarkan untuk meningkatkan kinerja retribusi pasar sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat. Kepala Satuan Pengawasan Internal Perumda Pasar Kota Kupang, Maksi Nomleni kepada RRI mengatakan, dari 10 pasar tersebut, baru pasar Oibobo yang telah menerapkan digitalisasi retribusi untuk mendongkrak PAD.
4: Ada 3 pasar besar, paling yaitu Pasar Impres, Pasar Oibobo, dan Pasar Oiba, yang kemudian menjadi sentra dari keseluruhan pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar. Sejauh ini, Perumda Pasar itu sebagai BUMD terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Selain itu juga, sebagai BUMD kita punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan sumbangsi peningkatan PAD secara tupoksi. Sebetulnya BUMD itu sudah sangat berperan aktif untuk bagaimana meningkatkan PAD yang ada di Kota Kupang.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang Alfred Lakabela menegaskan, urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan pengelolaan sarana distribusi pasar hanya sebatas perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, serta pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan pasar.
5: Jadi, Disperindak ini sebenarnya kewenangannya sudah dibatasi. Pasar yang dibangun oleh Tapenkase, setelah pembangunan fisiknya sudah diserahkan kepada Perumda Pasar. Dan Perumda Pasar lah yang melanjutkan pengelolaan manajemen dan pengawasan. Jadi berkaitan dengan PAD, secara jelas diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 itu Disperindak tidak melakukan pungutan apapun.
1: Penataan kebersihan pasar, area parkir dan pedagang menjadi tugas penting Perumda Pasar dengan harapan menjawab kebutuhan parkir di area pasar. Sementara itu pengelola

0: Dan sampah di area pasar diakui, Kepala Satuan Pengawasan Internal Perumda Pasar Maksimum Lening menjadi komitmen pihaknya, termasuk pedagang, untuk ikut terlibat aktif menangani sampah yang dihasilkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur bersama seluruh perguruan tinggi di Nusa Tenggara Timur dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 15 menggelar rapat koordinasi penguatan kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Nusa Tenggara Timur, Silvester Sililaba, menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan komitmen bersama dan memperkuat kolaborasi di bidang kekayaan intelektual, terutama dalam pengembangan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi. Selain itu juga sebagai wujud komitmen dan langkah nyata dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual di Nusa Tenggara Timur.
1: Kekayaan intelektual bukan aset strategis. Selain memberikan perlindungan hukum terhadap karya, kekayaan intelektual juga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong hilirisasi hasil penelitian, meningkatkan daya saing institusi, membuka peluang usaha, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Perguruan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem tersebut.
0: Silvester menegaskan perguruan tinggi memiliki peran strategis melalui Tridharman. Dari kampus lahir berbagai hasil penelitian, karya ilmiah, teknologi, program komputer, desain, dan inovasi yang berpotensi dilindungi dan dikembangkan. Nusa Tenggara Timur saat ini memiliki 82 perguruan tinggi. Jumlah tersebut merupakan kekuatan strategi untuk mendorong lahirnya penelitian dan inovasi. Namun Silvester mengingatkan masih ada tantangan seperti belum optimalnya identifikasi komunal dan hasil penelitian, keterbatasan SDM, belum kuatnya kelembagaan sentra KI, serta perlunya penguatan dalam koordinasi. Dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkum Nusa Tenggara Timur melakukan peresmian 22 sentra kekayaan intelektual baru. Sementara 7 perguruan tinggi lain di Nusa Tenggara Timur sudah memiliki sentra kekayaan intelektual. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Cengge mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana, simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menumutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilu, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat sore pendengar RRI atau di mana saja berada. Terima kasih masih setia bersama kami. Pendengar, kami informasikan untuk ada azan maghrib untuk wilayah Kota Tambora dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 17:41 waktu Indonesia Tengah. Karena itu untuk kita nantikan dikumandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Tambora dan sekitarnya, kami suguhkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi. Tentu selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan salat maghrib hari ini.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Butuh kemana, Butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.
1: Ya, selamat sore pendengar Radio Tambo. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Tambo. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Kementerian Perhubungan kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Diketahui sebanyak 768 dus bantuan dengan berat sekitar 7,9 ton diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan KM Tidar. Bantuan dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju wilayah terdampak gempa di NTT pada Sabtu 29 Agustus 2026. Sekjen Kemenhub Arief Toha mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil penggalangan keluarga besar Kementerian Perhubungan. Bantuan meliputi kebutuhan pokok, makanan siap saji, selimut, tikar, serta kebutuhan pendukung lainnya. Sebagian bantuan sebelumnya telah disalurkan melalui pos pendukung logistik nasional BNPB di Halim Perdana Kusuma. Diketahui pula bahwa KM Tidar membawa bantuan menuju NTT dengan Pelabuhan Maumere sebagai salah satu tujuan. Selanjutnya, bantuan akan didistribusikan ke sejumlah wilayah, antara lain Maumere, Labuan Bajo, Kupang, dan Larantuka. Adapun penggunaan jalur laut memungkinkan pengiriman bantuan dalam jumlah lebih besar. Jalur tersebut juga memperluas jangkauan distribusi logistik ke sejumlah wilayah terdampak di Nusa Tenggara Timur. Perjalanan KM Tidar menuju NTT diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2 hari dan Kemenhub juga terus mendukung layanan transportasi untuk memobilisasi dan distribusi logistik dengan mengutamakan keselamatan. Ya, berdasarkan demikian informasi berkaitan dengan Kemenhub kirim 7,9 ton bantuan gempa NTT via KM Tidar. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Dan sesaat lagi juga di pukul 18 waktu Indonesia Tengah kami akan update informasi untuk Anda terangkum dalam Warta Berita Daerah.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambua dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita saat ini. Pembangunan sarana koperasi Desa Merah Putih di Belu dan Malaka terus dikebut pembangunan dengan target capai 100%. Bupati Timur Tengah Utara meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai Rp88 miliar rupiah di akhir tahun 2026. Warta Berita edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Trisa Manihat. Berita pertama, pembangunan sarana koperasi Desa Merah Putih di Belu dan Malaka terus dikebut pembangunan dengan target capai 100%. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Lolede.
1: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Belu dan Malaka terus dikebut. Dari total 181 titik pembangunan yang dikerjakan, sebanyak 22 titik dilaporkan telah mencapai progres 100%. Dandim 1605 Belu Letkol ARH Arisetyo Ardianto mengatakan seluruh titik pembangunan saat ini masih dalam proses pengerjaan dengan tingkat kemajuan yang berbeda-beda. Proses pembangunan KDMP di sejumlah lokasi berada pada kisaran 30 hingga 80%, sementara sebagian lainnya telah menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan. Menurut Dandim 1605 Belu, perbedaan progres tersebut dipengaruhi oleh kondisi medan dan karakteristik geografis di masing-masing lokasi. Kondisi wilayah menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat progres pembangunan, terutama pada titik yang memiliki akses dan medan yang lebih sulit. Meski menghadapi kendala di lapangan, pihaknya terus mendorong agar seluruh pembangunan dapat diselesaikan secepat mungkin sehingga sarana koperasi Desa Merah Putih dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas masyarakat di tingkat desa. Selain pembangunan fisik, dukungan sarana prasarana untuk menunjang operasional koperasi juga mulai diterima, namun dukungan tersebut belum seluruhnya tersedia. Sejumlah fasilitas tambahan masih diharapkan dapat diterima secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan operasional koperasi Desa Merah Putih. Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka diharapkan dapat berjalan sesuai target. Keberadaan sarana koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat desa sekaligus mendukung pengembangan usaha dan pelayanan koperasi agar dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat. RRIA Tambua, Feby Leolede melaporkan.
0: Bupati Timur Tengah Utara meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai Rp88 miliar rupiah di akhir tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
2: Bupati Timur Tengah Utara kembali mengingatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah supaya mengkoordinir semua dinas pengampu pendapatan asli daerah atau PAD supaya bekerja lebih maksimal mengejar target pendapatan sesuai yang telah ditetapkan bersama DPRD TTU. Karena berdasarkan hasil evaluasi realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2006 yang hingga pertengahan Agustus baru mencapai 43,71 miliar atau 49,67% dari target sebesar 88 miliar. Hal ini ditegaskan Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati. Menurut Bupati Valen bahwa hingga Jumat lalu ketika pihaknya melakukan evaluasi, realisasi PAD baru mencapai 43,71 miliar dan per hari Senin kemarin PAD TTU sudah mencapai angka 44 miliar. Jadi waktu masih tersisa 4 bulan ke depan, maka semua dinas pengampu PAD harus konsen bekerja lebih maksimal.
3: Saat ini memang lagi memaksimalkan semua potensi PAD sehingga yang sudah ada jangan sampai kemudian tidak tertagih atau tidak dijalankan. Nah, yang sudah ada sekarang kita maksimalkan. Nanti akan kelihatan misalnya ternyata ada potensi yang selama ini misalnya utangnya dibiarkan begitu saja. Nah, kalau ada utangnya misalnya terkait pajak dan lain sebagainya harus dikejar. Nah, ini tugasnya Dispenda. Kemudian kepada dinas pengampu PAD maupun kecamatan terkait perintah Jokowi dan bangunan, saya lihat sudah maksimal kalau di kecamatan. ada pemulihan bangunan di masyarakat. Sisanya ini pengampu PAD yang di dinas. Ini memang ada beberapa dinas yang masih setorannya rendah sekali. Nah, ini harus kita maksimalkan di 4 bulan terakhir ini supaya bisa naik. Dan yang sudah naik kita apresiasi, tapi yang mendekati dan masih kurang ini nanti kita ingatkan supaya lebih maksimal, yang sampai kemudian tidak tercapai asumsi PAD kita di tahun 2026 ini. Dan saya lihat asumsi PAD di 2026 ini 88 miliar. Sedangkan tahun kemarin kita dari 54 sudah naik ke 69. 69 itu harusnya di 73 karena Desember itu ke bawah ke Januari. Kita harapkan dengan kelonggaran waktu yang ada ini, bonus 1 bulan itu bisa maksimal 4 bulan.
4: Apa mungkin dinas mana yang masih serap apa rendah?
3: Pertama PU. PU. Yang kedua itu yang masih 0 koma ya, RKPP.
4: Apa untuk target kita yang sampai sekarang ini sudah berapa?
3: Sudah masuk 44 miliar. Kita harapkan 4 bulan ini yang belum tagi dan ini bisa maksimal di, ya, syukur-syukur bisa mencapai 88.
2: Berkaca dari realisasi PAD tahun anggaran 2025 lalu yang mencapai 69 miliar rupiah, padahal tahun 2004 lalu PAD TTU hanya 54 miliar, sehingga sisa waktu yang ada, semua dinas pengampu PAD TTU harus mampu dan berpacu dengan waktu supaya mencapai target sebesar 88 miliar di tahun anggaran 2026. Karena saat ini, dinas dengan capaian paling rendah adalah Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tambuah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Diduga ancam ketertiban umum, imigrasi Tambuah pendetensian WNA Tiongkok. Laporan selengkapnya disampaikan Christian D. Mau.
5: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tambuah mengambil langkah tegas dengan melakukan tindakan administrasi keimigrasian atau TAK berupa pendetensian terhadap sejumlah warga negara asing berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok. Langkah yang diambil menyusul ditemukannya berbagai ketidaksesuaian dokumen, manifest perjalanan serta aktivitas pencurian di wilayah Atapupu, Kabupaten Belu. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tambuah Yusuf Pehulisa Ginting menjelaskan bahwa penanganan ini berawal dari pengawasan lapangan terhadap keberadaan orang asing tersebut. Lanjutnya menguraikan berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam oleh petugas di lapangan ditemukan sedikitnya terdapat 4 kejanggalan utama. Yang pertama, ketidaksesuaian tujuan wisata pancing, di mana WNA mengaku hendak memancing di wilayah Lirang, Maluku, namun peralatan pancing yang dibawa tidak memenuhi spesifikasi lazim untuk aktivitas melaut. Kedua, keterbatasan logistik yang tidak wajar. Dari hasil temuan, bekal finansial yang dibawa hanya sekitar 4 juta rupiah. Jumlah tersebut tidak masuk akal untuk membiayai operasional pelayaran speedboat jarak jauh dari Lombok menuju ke Maluku. Tiga, pelanggaran dokumen manifest atau passenger list, di mana nama para WNI tersebut tidak tercatat di dalam daftar pendukung resmi speedboat yang mereka tumpangi. 4. Pelanggaran rute pelayaran. Berdasarkan surat izin berlayar atau SIB, speedboat tersebut seharusnya bertolak dari Lombok menuju ke Pulau Sape. Faktanya kapal terdeteksi berada di Atapupu tanpa izin pelayaran yang sah untuk rute tersebut. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan tersebut, pihak imigrasi menilai keberadaan para WNA ini patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta melanggar peraturan perundang-undangan. Menurutnya, terdasar pertimbangan itu dan merujuk pada pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024, petugas resmi mendetensikan para WNA di ruang detensi imigrasi untuk pemeriksaan lanjutan. Kondisi yang ada, imigrasi Tambuah menghimbau masyarakat serta penyedia jasa transportasi agar selalu mematuhi aturan dan memastikan setiap aktivitas orang asing dilakukan secara legal. Pihaknya juga memastikan seluruh proses penanganan selanjutnya dipastikan berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum. RRI Tambuah, Christian Dimau melaporkan.
0: Tunggak pembayaran rekening air minum, petugas Perumda Air Minum sambangi sejumlah rumah tangga agar melakukan pelunasan. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
6: Perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Kabupaten Biren melalui para petugas melakukan penagihan terhadap pelanggan tunggak belum membayar rekening air. Penagihan dengan mendatangi rumah pelanggan agar segera melakukan transaksi pembayaran. Menurut salah satu petugas Perumda Air Minum Biru, kegiatan penagihan rutin dilakukan terhadap pelanggan yang diketahui tunggak membayar rekening air. Seperti halnya petugas melakukan penagihan di lokasi RT 08 Onoboy, Kelurahan Umanen Belu, diketahui terdapat sejumlah pelanggan tunggak membayar 1 hingga 2 bulan, diminta untuk datang ke loket pembayaran kantor Perumda Air Minum Belu di setiap jam kerja untuk membayarnya.
7: Penagihan pagi tunggakan.
8: Kalau dari sana 1 bulan belum berjalan.
9: 2 bulan tidak apa-apa, kalau 3 bulan
8: di atas setiap bulan berarti itu.
6: Menjadi ketentuan pelanggan wajib membayar tagihan tepat waktu, menjaga meteran dan melapor jika ada kerusakan. Sambungan air diputus jika menunggak umumnya 2-3 bulan, melanggar aturan teknis atau permintaan sendiri, berakibat penyegelan sementara hingga pencabutan total. Dapat dilakukan penyambungan kembali itu pun memerlukan pelunasan tunggakan plus biaya administrasi. Sementara menyangkut distribusi air melayani pelanggan di sekitar Kelurahan Umanen, sejauh ini tidak terdapat kendala terjadwal di hari Rabu dan Sabtu. Kendala macetnya distribusi air ke setiap rumah pelanggan itu pun secara teknis seperti padam listrik.
10: Kendalanya pas, paling pas listrik padam atau pipa distribusinya putus, wilayahnya sutamba tuh. Jadi pas hujan baru suka balik dua kali lagi.
6: Terjadi di tahun 2021 lalu saat badai Seroja sempat terputus jaringan perpipaan induk yang ada di lokasi sumber air WUTU Desa Kabunabelu, menyebabkan terganggu pelayanan. Setelah diperbaiki kembali normal melayani pelanggan.
0: DPRD Kabupaten Alor mengapresiasi program karya bakti TNI Angkatan Darat yang dinilai membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libo.
11: Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Suskoat bersama tim melakukan kunjungan ke Kabupaten Alor untuk mengevaluasi berbagai program TNI Angkatan Darat yang telah dilaksanakan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor Sulaiman Singh mengatakan, pemerintah daerah menyambut baik kunjungan tersebut karena evaluasi diperlukan untuk melihat manfaat program bagi masyarakat. Ia menyebut, Kabupaten Alor mendapat perhatian melalui program karya bakti TNI Angkatan Darat dengan berbagai kegiatan pembangunan seperti 8 jembatan, sumur bor, serta bantuan perumahan. Menurutnya, berbagai kegiatan dalam program karya bakti tersebut telah membantu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama terkait transportasi, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Ia mengatakan pemerintah daerah perlu melanjutkan kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, khususnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan agar fasilitas yang telah diberikan tetap berfungsi. Ia mengatakan

0: Ia mengajak masyarakat penerima manfaat untuk menjaga seluruh hasil program karya bakti dengan baik. Menurutnya, pemeliharaan bersama penting agar fasilitas tersebut dapat digunakan untuk keberlangsungan masyarakat Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan Iran telah mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai rute pelayaran melalui Selat Hormuz. Iran menyatakan akan membuka kembali jalur strategis tersebut, dilansir dari Anadolu Sabtu 29 Agustus 2026. Namun keputusan itu bergantung pada pemenuhan sejumlah komitmen Amerika Serikat berdasarkan nota kesepahaman Islamabad yang ditandatangani pada Juni. Pezeshkian mengatakan rute pelayaran yang disepakati dengan Oman telah disampaikan kepada pemimpin tertinggi Iran. Pemerintah Iran kini menindaklanjuti pengaturan tersebut sebagai bagian dari upaya mengembalikan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Menurut Pezeshkian, pembukaan kembali selat juga bergantung pada pencabutan sanksi dan blokade oleh Amerika Serikat. Iran juga meminta pembebasan aset yang dibekukan, dimulainya investasi, serta berakhirnya perang di Lebanon sebagai bagian dari komitmen Washington. Pezeshkian mengatakan pihak Amerika Serikat menerima gagasan untuk kembali pada nota kesepahaman tersebut. Ia menilai kesepakatan itu sebelumnya telah memberikan sejumlah manfaat bagi Iran sebelum akhirnya runtuh. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran disebut telah mencapai konsensus mengenai kesepakatan tersebut. Sebanyak 12 dari 13 anggota Dewan memberikan suara mendukung yang oleh Pezeshkian disebut sebagai pencapaian penting. Menurutnya, sanksi dan blokade sebelumnya sempat dicabut berdasarkan kesepakatan. Pezeshkian mengatakan bahwa Iran berupaya mengembalikan Selat Hormuz ke kondisi sebelum konflik, namun ia menilai ketidakpatuhan terhadap kesepakatan menyebabkan nota kesepahaman Islamabad akhirnya runtuh. Iran dan Oman kini melakukan pembicaraan mengenai pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Pembicaraan tersebut berlangsung setelah kesepakatan antara Washington dan Teheran runtuh pada bulan sebelumnya. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita saat ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pembangunan sarana koperasi Desa Merah Putih di Belu dan Malaka terus dikebut pembangunan dengan target capai 100%. Bupati Timur Tengah Utara meminta Badan Pendapatan Daerah mengkoordinir semua dinas pengampu PAD mengejar target PAD di 4 bulan terakhir untuk mencapai Rp88 miliar di akhir tahun 2026. Saya Teresa Manet, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan salam merdeka.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah Anda pernah kepikiran atau merasa terbebani gara-gara iuran BPJS Kesehatan Keluarga yang makin menumpuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Sekarang saatnya kita merdeka dari tunggakan iuran JKN. Yuk manfaatkan program rehab. Solusi gampang buat Anda peserta JKN Mandiri yang punya tunggakan 4-24 bulan. Kabar baiknya, Anda bisa mencicil tunggakan ini dengan periode angsuran sampai 12 bulan. Pokoknya bikin bayar iuran terasa jauh lebih ringan. Jangan tunda lagi. Yuk segera lunasi tunggakan iuran JKN keluarga Anda biar proteksi kesehatan seluruh anggota keluarga bisa aktif kembali. Daftarnya mudah banget. Bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN di HP atau hubungi BPJS Kesehatan Care Center 165.

Ya, dipenjelaskan dari Graha Siar Eltari Atambua, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Informasi berkaitan dengan pangan nasional, ya, di mana Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mendukung penindakan tegas terhadap pelaku usaha beras fortifikasi yang terbukti melanggar ketentuan. Dukungan tersebut disampaikan setelah Badan Pangan Nasional Bappenas menemukan ketidaksesuaian pada sejumlah produk beras fortifikasi. Pengawasan dilakukan terhadap 178 sampel beras fortifikasi di 11 provinsi. Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana menilai pemerintah perlu mengambil tindakan untuk melindungi konsumen. Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran justru dapat menurunkan kepercayaan publik. Disampaikan pula bahwa penindakan dapat mempertimbangkan kapasitas dan kondisi masing-masing pelaku usaha. Produsen kecil dapat terlebih dahulu diberikan pembinaan dan edukasi. Namun, sanksi tegas perlu diterapkan jika pelanggaran tetap dilakukan setelah pembinaan. Menurutnya, sanksi bahkan dapat berlanjut ke proses pidana untuk pelanggaran tertentu. Ya, pernah informasi lainnya berkaitan dengan Zulkifli Hasan dukung pembangunan kampus Do Unhawa demi kemajuan bangsa, ya. Pendengar, diketahui bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Dr. Zulkifli Hasan SMM memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan kampus Do Universitas Ki Hajar Abu Wahab Asbua Unhawa di Jombang. Agenda penting menandai tonggak sejarah baru dunia pendidikan tinggi daerah tersebut diselenggarakan dengan hikmat pada hari Jumat lalu, 28 Agustus 2026. Kehadiran tokoh nasional tersebut disambut hangat oleh jajaran pimpinan universitas, tokoh masyarakat serta warga setempat yang antusias menyaksikan momentum bersejarah di lokasi pembangunan kampus. Dalam sambutannya di hadapan para hadirin, Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi tinggi atas inisiatif dan progres pembangunan fasilitas baru perguruan tinggi tersebut guna meningkatkan mutu pendidikan. Ia menegaskan bahwa sektor pendidikan memegang peranan yang sangat krusial dan tidak bisa ditawar dalam upaya mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul serta berdaya saing global. Sebagai bentuk nyata dukungannya, Zulkifli Hasan hadir langsung untuk melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan gedung kampus baru tersebut secara simbolis. Dengan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Tetap bersama kami dan teruslah bersemangat untuk tuntaskan segala aktivitas Anda, ya. Dan bagi Anda yang saat ini sudah selesai beraktivitas dan tengah bersantai, selamat menikmati saja.

Menembus batas kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

Ya, pendengar yang mana saja Anda berada, terima kasih namun saya setia bersama kami di Pro 1 RRI Atambuah, dan kembali kami sampaikan informasi untuk Anda di mana pangan dan energi bukan sekedar komoditas ekonomi, keduanya merupakan kebutuhan dasar yang menentukan daya beli dan kualitas kehidupan masyarakat. Ketika harga pangan melonjak atau pasokan energi terganggu, konsumen, terutama kelompok berpendapatan rendah, menjadi pihak pertama yang merasakan akibatnya. Karena itu, kepemimpinan negara dalam menjaga pangan dan energi merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen nasional. Arah tersebut terlihat dalam pidato Presiden Prabowo Subianto pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI, DPD RI pada tanggal 14 Agustus 2026 lalu. Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir pembangunan, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak boleh berhenti pada angka produk domestik bruto atau nilai investasi. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pangan yang tersedia, energi yang terjangkau, pekerjaan yang layak, dan pelayanan publik yang berkualitas. Ya, pendengar, kepemimpinan Presiden jaga pangan dan energi bentuk perlindungan konsumen. Informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian acara siaran Atambuah Sore edisi hari ini. Tetap bersama kami pendengar, tentu rangkaian acara kami akan hadir menemani suasana Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti dalam rangkaian acara Atambuah Malam, ya, nantinya bersama rekan saya Kak Yanti Kima. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di sesi Atambuah Sore. Apa yang sudah kami hadirkan semoga dapat bermanfaat, memberikan inspirasi dan menghibur Anda semuanya. Saya Trisa Manet pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Wapres Gibran bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Video yang beredar tersebut merupakan momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercure Bengkulu pada 2025.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Atambua.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nama aku Hotma, anak kampung biasa yang setahun lalu berhasil menyelesaikan kuliah S1 ekonomi. Kupikir setelah pulang kampung, aku bisa wujudkan mimpi dan buka usaha. Tapi jangankan buka usaha, mencari kerja jadi anggota saja pun luar biasa susah. Akhirnya, aku terjebak dalam kepuasan semu, judi dan pinjaman online yang awalnya aku sangka bisa menghasilkan pundi uang, ternyata semakin menjeratku dalam lilitan hutang.
1: Ah, ini juga heboh kali. Aku lagi seru main, telepon-telepon terus. Kenapa sih ribut kali ini? Halo?
2: Halo, Hotma. Susah kali kau ya, angkat teleponku ini. Kau yang berhutang, aku yang kau fikir repot-repot lagi. Kapan kau bayar hutangmu?
1: Aduh, Lek. Maaf, Lek. Tadi lagi tanggung kali aku main. Udah hampir JP. Makanya tak aku angkat-angkat.
2: Kau kerjalah, jangan judul aja. Mana caramu bisa bayar utang-utangmu ini, ha? Kau tahu, sudah hampir 7 juta ini. Belum lagi bunganya. Kau mau bikin aku ngamuk ya?
1: Waduh, sabarlah, Pit. Leku, aman itu. Minggu depan ku bayar pun. Ya, tapi Lek, biar sekaligus bisa ku pinjam 3 juta lagi. Biar pas nanti ku bayar 10 juta.
2: Aha, mau nambah lagi kau ya? Sanggup kau bayar? Awas kau kalau enggak bayar ya, Hot. Kau tahu kan apa akibatnya? Bisa-bisa semua hartamu bakal kusita lo.
1: Iya, aman itu, Lek. Kirim 3 juta lagi ya, ke rekeningku kemarin. Nanti ku bayar sekaligus.
0: Begitulah awal mula semua kehancuran ini. Aku yang sudah terjerat hutang, makin terjerumus ke dalam jurang yang dalam. Sudah pun tak mampu bayar, hutangku tambah lagi, dan lagi. Hingga akhirnya, aku kehilangan segalanya.
3: Udah, semuanya, putar ini, motormu itu, handphonemu, ini semua juga masih kurang lunasi utang-utangmu. Kau tahu, Hotma, utangmu ini udah sampai 20 juta loh.
1: Lek, tolong Lek, jangan disita semua Lek. Nanti aku tak punya apa-apa lagi. Berusaha apapun aku gak bisa lagi loh Lek, kalau semuanya Lek tarik.
3: Aku udah kuperingatkan ya kau ya, Hotma. Kau yang tidak punya itikad baik, lari sana sini, tak bertanggung jawab. Sekarang jangan menyesal, semua kusita.
0: Hari itu, serasa dunia ini berakhir bagiku. Tak mungkin lagi aku bebani orang tuaku dengan meminta uang terus-menerus. Rasanya lebih baik aku mati saja. Sempat terpikir kuakhiri hidupku. Untungnya aku bertemu dengan Pak Timbul, malaikat penolongku, orang yang menyelamatkanku di detik terakhir.

0: aku hendak melompat ke bebatuan sungai dari atas jembatan gantung itu.
1: Ayah aku yang mang, turunlah nak, turun, turun anakku, turun, turun. Jangan pengen diakal mau anakku. Mati bunuh diri itu, kau akan kekal di neraka lo nak. Aku ya mang, jangan kau kira udah selesai masalahmu ini kalau kau sudah mengakhiri hidupmu. Enggak ada itu.
2: Biar aja pak, biar aja ku akhiri hidupku begini. Aku tak sanggup lagi hidup jadi sampah masyarakat pak. Aku tak berguna, hanya menyusahkan orang tuaku.
1: Memangnya kalau kau lompat ke bawah dan kalau kenapa-kenapa kau, apa enggak susah orang tuamu? Pasti terpukul orang itu nanti nak. Stres nanti mama sama bapak muda, menyesal seumur hidupnya. Udahlah nak, udah, turunlah, turunlah. Kita bicarakan baik-baik ya. Ada bapak di sini, bapak tolong kau nanti. Bapak tolong pun kau semampu bapak ya. Turun nak.
0: Uluran tangan Pak Timbul tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengubah hidupku. Aku memilih menghadapi kenyataan dan bangkit kembali menata hidupku.
2: Aku udah buntu pak, utang di mana-mana, kerja gak ada, kawan-kawan sudah berhasil semua. Aku cuma jadi beban di rumah pak.
1: Siapa yang bilang kau beban? Jangan rendahkan dirimu anakku. Semua manusia bisa salah, bisa hilaf, bisa juga lupa. Yang terpenting itu nakku, kau mau berubah. Tapi tunggu dulu, jelaskan dulu, mengapa ini semua bisa harus kejadian?
2: Aku kecanduan judol pak, akhirnya terjerat pinjol. Apa? Aku hilaf kali. Bantu aku pak.
1: Aguh ya mang, dengar amang ya, dengar baik-baik. Judi online itu gak pernah bikin orang kaya. Yang kaya itu malah bandarnya. Yang habis anak-anak muda macam kau. Dan pinjol itu bukan jadi penolong itu jadinya. Mereka hidup dari orang-orang yang lagi panik dan putus asa. Tapi bukan berarti hidup mau selesai. Ingat nak, kau masih muda mang, masih sehat, masih bisa kau kerja lo.

0: Bapak udah ada, Bapak bantu kau. Kau bisa dapatkan modal dari koperasi. Kau kerja sama Bapak dulu. Bantu Bapak mengurus koperasi merah putih Bapak itu. Kami lagi buka usaha sembako sama pemasaran kopi kampung. Kau bantulah dulu untuk bagian administrasinya. Sekalian belajar usaha kita.
1: Koperasi? Tapi sekarang mana ada orang yang percaya koperasi, Pak? Semua orang mau cepat. Pinjol itu cairnya cepat, Pak. Judul kasih harapan cepat juga.
0: Memang kalau anak muda sekarang terlalu remeh. Dengar ya, koperasi itu memang bukan tempat cari untung cepat. Koperasi itu tempat orang saling bantu supaya jangan jatuh sendirian. Di koperasi, anggotanya itu dibimbing, dibantu bangun pelan-pelan, bukan diperas waktu susah. Dan ingat lagi, kau masih punya tenaga, punya akal, dan punya kesempatan untuk berubah. Itu modal paling besar. Udah, gak usah banyak cerita kau. Besok kau ikut ke koperasi Merah Putih. Tapi ingat, jangan lagi kepikiran bunuh diri ya. Apalagi menghalangi judul itu.
1: Akhirnya, aku sadar. Judul bukanlah kerjaan. Dan pinjol juga tidak akan pernah benar-benar menolongku. Dari koperasi yang dijalankan Pak Timbul dan warga desa, aku belajar satu hal. Bangkit itu memang tidak instan, tapi selalu mungkin kalau masih ada orang yang mau saling tolong-menolong.

Okay, thank you. Itu single terbaru dari kami ya. Semoga bisa dinikmati, semoga bisa disukai ya.

malam untuk Anda semuanya. Saat ini ada tim Atambua Malam, ada Senti Kima yang menemani Anda semua di malam hari ini. Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik ya, untuk terus melanjutkan aktivitas Anda semuanya di malam hari ini, juga mempersiapkan diri untuk aktivitas besok. Pendengar Pro 1, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda.

terima kasih Anda masih tetap mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya, di antaranya pendengar komunitas Saint Egidio di Indonesia membangun solidaritas dengan para korban gempa di Flores dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada para penyintas gempa bumi di sejumlah kabupaten di Flores. Saint Egidio, sebuah kelompok awam Katolik yang berbasis di Roma, Italia, membantu para penyintas di Kabupaten Manggarai, ya, di Kecamatan Cibalangke Rembong, kemudian di Kabupaten Ngada, ada di Kecamatan Riung, dan Kabupaten Sika di Nangahure. Dalam menyalurkan bantuan, Saint Egidio melibatkan 25 relawan yang juga anggota Saint Egidio di kabupaten-kabupaten tersebut. Dan kabupaten-kabupaten ini termasuk wilayah gerejawi dari 4 keuskupan, yaitu Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Maumere, Keuskupan Ruteng, dan Keuskupan Labuan Bajo. Dengan nama Stand with Flores, komunitas Saint Egidio sudah menyalurkan berbagai kebutuhan pokok kepada para pengungsi dan 2 panti asuhan. Aprianus Doe, koordinator Stand with Flores, mengatakan bahwa setelah 2 hari setelah gempa dahsyat mengguncang Flores, Saint Egidio Indonesia yang memiliki cabang di kabupaten-kabupaten tersebut mulai menyalurkan bantuan dan juga mengunjungi para penyintas di tenda-tenda untuk memberikan peneguhan dan penghiburan. Seperti diketahui pendengar, gempa bumi dengan kekuatan 7,7 magnitudo menghantam Pulau Flores pada 15 Agustus pagi waktu Indonesia Tengah, dan menurut Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB, sampai kini 111 orang meninggal, 1.678 luka-luka, dan lebih dari 170.000 orang mengungsi. Di Ruteng, Saint Egidio membangun posko di Aula Katedral Keuskupan Ruteng yang kemudian disalurkan kepada para penyintas. Dan Aprianus mengatakan bahwa di Keuskupan Ruteng, para relawan sudah menyalurkan sembako, terpal, air bersih, tandon air, kabel listrik, lampu, peralatan mandi, susu, selang air, dan masker.

Pendengar Pro 1 pukul 20 kami ajak Anda untuk ikuti warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Selangi sampai itu tumbat.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji belum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
5: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan yang saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Tapi tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
4: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
6: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar,
4: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bupi Sapulite.
7: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengerahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Bapak, Pak, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Bapak, Pak, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi kepala badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suherti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerja sama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
5: kalau di Eka Chandra ini menggunakan merek Mipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Mipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut, dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan, siapa yang harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab itu tensinya kemana? Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan, ya, itu punya arti penting, ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Nah, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya, yang mana semua barang yang habis pakai, apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran kepada lingkungan, itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PB

0: PBNU Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
1: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial dan kemudian ada win dan lose.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
2: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
0: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anugus Kusuma laporkan.
3: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mukayir di tepi barat yang diduduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mukayir, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Papadoyani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayan Pandega ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sangat siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Oki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ki Bagus Rangin. Biasa dikenal dengan Bagus Rangin, ia merupakan tokoh ternama di Cirebon. Ia merupakan seorang pemimpin dari kelompok perlawanan rakyat Cirebon untuk penjajah Belanda. Ki Bagus Rangin selalu berdakwah agar rakyat mendapat semangat nasionalisme dan moral agama. Bagus Rangin merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, mencintai rakyat dan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dari sikap positif yang diajarkannya.
0: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: ...91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Buah malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Buah malam ini

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita sudah ikuti bersama Warta Berita dari program 3 Radio Republik Indonesia. Sekarang waktu di studio kami menunjukkan pukul 20:43. Dan pendengar, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik dengan judul Berani Memikul Salib dan Mengikuti Kristus bersama Maria Noviana Adriana Belak, penyuluh agama Katolik Kemenak Belu.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar setia RRI Atambua yang terkasih, kita kembali dalam program Renungan Mimbar Agama Katolik. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, limpah terima kasih kami haturkan kepadamu untuk rahmat berkatmu bagi kami. Dalam dikau kami hadir, kami ada bersamamu saat ini. Cinta dan perhatianmu kami alami setiap saat. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa setia mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, permenungan kita hari ini bersumber dari Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, Iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul permenungan pada kesempatan ini, berani memikul salib dan mengikuti Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Atambua yang terkasih dalam Kristus. Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang baik. Kita ingin keluarga kita bahagia, pekerjaan lancar, usaha berkembang, kesehatan terjaga, dan masa depan penuh harapan. Kita juga berharap ketika mengikuti Tuhan, hidup kita menjadi lebih mudah. Namun Injil hari ini justru memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Yesus berkata kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, mengalami penderitaan, dibunuh, dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Mendengar itu, Petrus spontan menolak. Ia berkata, "Tuhan, kiranya hal itu tidak terjadi padamu." Petrus mungkin berpikir seperti kita, kalau Yesus adalah Mesias, mengapa harus menderita? Bukankah Mesias seharusnya menang, berkuasa, dan terhindar dari penderitaan? Tetapi Yesus kemudian mengatakan sesuatu yang sangat tegas. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Disinilah Yesus mengingatkan kita bahwa menjadi murid Kristus bukan berarti bebas dari masalah. Mengikuti Kristus bukan jaminan bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan, kehilangan, kegagalan, sakit hati, atau pengorbanan. Sebaliknya, iman kepada Kristus mengajar kita untuk menghadapi salib bersama Kristus. Salib dalam kehidupan kita bisa hadir dalam berbagai bentuk. Ada orang tua yang dengan setia merawat anaknya meskipun lelah dan tidak selalu dihargai. Ada suami atau istri yang memilih tetap setia ketika kehidupan rumah tangga sedang mengalami masa sulit. Ada anak yang merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Ada orang yang bekerja dengan jujur meskipun kesempatan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak benar terbuka di depan matanya. Ada seorang yang memilih memaafkan meskipun dirinya pernah disakiti. Ada pula orang yang tetap berbuat baik kepada sesamanya meskipun kebaikannya tidak mendapatkan pujian. Semua itu dapat menjadi bentuk salib. Salib bukan berarti kita harus mencari penderitaan. Salib berarti kita setia melakukan hal yang benar dan baik, bahkan ketika hal itu menuntut pengorbanan. Saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih, ada pertanyaan yang perlu kita refleksikan dalam diri kita masing-masing. Salib apa yang sedang Tuhan percayakan kepadaku? Jangan buru-buru melihat salib sebagai tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Kadang justru dalam memikul salib, itulah kita belajar menjadi lebih bersabar, lebih rendah hati, lebih kuat, dan lebih menyerupai Kristus. Namun kita juga harus ingat, kita tidak memikul salib sendirian. Kristus telah lebih dahulu memikul salib. Ia mengetahui penderitaan manusia. Ia mengetahui air mata, kesepian, penolakan, bahkan kematian. Dan ia menunjukkan bahwa salib bukanlah akhir, ada kebangkitan. Maka ketika hari ini kita sedang mengalami kesulitan, jangan berhenti pada pertanyaan, mengapa Tuhan memberikan ini padaku? Cobalah bertanya, Tuhan, melalui situasi ini, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku? Mungkin Tuhan sedang mengajar kita untuk percaya, dan mungkin Tuhan sedang mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga kami dapat meneladani Yesus dengan berdoa bagi keluarga, teman, dan bahkan mereka yang berbeda pendapat dengan kami. Dengan demikian, doa kami menjadi saksi nyata kasih Kristus di dunia ini. Semoga doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Attambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Attambua malam ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tambua. Selamat malam untuk Anda semuanya yang masih terus melanjutkan aktivitas Anda sampai dengan saat ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar seperti itu ya. Dan pendengar, saat ini saya Yanti masih akan terus menemani Anda di malam hari ini ya, lagu-lagu hiburan kali ini karena kita di musik tradisional ya, lagu-lagu daerah akan kami hadirkan juga informasi terkait dengan kebudayaan adat istiadat juga akan kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Baik, pendengar, di malam hari ini kami akan hadirkan informasi tentang adat istiadat. Kali ini kita akan mengetahui tentang pesta adat Matano Santa, perkuat persatuan warga Kombeli. Pendengar, pesta adat Matano Santa kembali digelar masyarakat Kelurahan Kombeli, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton sebagai upaya untuk menjaga warisan budaya sekaligus untuk memperkuat persatuan masyarakat. Tradisi ini berlangsung selama 5 hari dari tanggal 29 sampai 31 Agustus dan akan dilanjutkan lagi di bulan September nanti ya, 1 sampai 2 September 2026. Dan ini menjadi momentum untuk masyarakat untuk mengucapkan rasa syukur atas hasil bumi, keselamatan, kesehatan dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bupati Buton Alvin Akawijaya ikut hadir dalam pelaksanaan pesta adat di halaman Baruga Kelurahan Kombeli Sabtu kemarin. Dan ia mengapresiasi masyarakat dan panitia yang sudah mempertahankan pelaksanaan Matano Santa di tengah kondisi efisiensi anggaran. Menurutnya, tradisi ini memiliki nilai penting dalam menjaga kelestarian budaya sekaligus untuk mempererat hubungan sosial masyarakat. Dan ia mengatakan bahwa ini adalah salah satu pesta adat yang luar biasa yang pernah ia lihat dan ia berharap semuanya bisa diberikan kesehatan supaya tahun depan bisa mengikuti acara adat ini lagi dan diharapkan bisa lebih meriah lagi dan bisa menjadi kebahagiaan untuk masyarakat Kombeli. Ia juga mengatakan bahwa pelestarian tradisi adat perlu menjadi perhatian bersama karena menjadi bagian dari identitas masyarakat. Pemerintah daerah juga membuka ruang untuk masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana yang bisa menunjang keberlangsungan kegiatan adat begitu. Dan Bupati juga mengajak pemerintah kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah terkait untuk melihat secara bersama-sama berbagai kebutuhan masyarakat Kombeli. Dukungan ini diharapkan bisa memperkuat pelaksanaan kegiatan adat sekaligus untuk memberikan manfaat yang lebih luas lagi untuk masyarakat. Dan pelaksanaan pesta adat ini juga melibatkan generasi muda melalui kegiatan kerja bakti dan kebersihan lingkungan. Keterlibatan ini dinilai penting karena nilai-nilai tradisi ini bisa terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan salah satu rangkaian utama Matano Santa adalah prosesi Piku Ciapa dan Pidawaa yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kombeli. Piku Ciapa ini adalah ritual membagikan hasil bumi seperti ketupat, begitu ya. Ada ikan, ada ubi, ada nanas, ada pisang dan hasil lainnya ke 4 penjuru mata angin. Prosesi ini disertai dengan doa dan harapan supaya masyarakat baik yang ada di kampung maupun yang ada di perantauan bahkan sampai di luar negeri
senantiasa memperoleh rezeki, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau bidakwa'a ini adalah tradisi pertukaran atau barter yang menggambarkan kegiatan kehidupan masyarakat Kombeli pada masa lalu ketika belum ada uang, ya, mereka biasanya melakukan kegiatan barter ini. Jadi hasil kebun seperti ubi dan beras mereka tukar dengan kebutuhan yang lain, misalkan ada ikan, garam, ataupun pakaian, begitu. Nah, dalam pelaksanaan pesta adat, tradisi ini kembali diwujudkan melalui proses saling menukar antara para perangkat adat. Prosesi ini jadi simbol kebersamaan, persaudaraan, dan tentu saja semangat berbagi masyarakat Kombeli. Dan pesta adat ini diharapkan bisa terus menjadi ruang untuk menjaga warisan budaya leluhur sekaligus untuk memperkuat persatuan masyarakat. Dan pelestarian tradisi ini juga diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi melalui keterlibatan masyarakat dalam setiap rangkaian kegiatan.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: nyanyiin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, masih di Info Budaya, dan pendengar pukul 21.48 menit. Pendengar, sebuah penemuan penting kembali memperkaya hasanah sejarah dan peradaban Islam di Tanah Rencong menyusul ditemukannya naskah kitab suci kuno peninggalan ulama masa lampau. Manuskrip Al-Quran tulisan tangan yang diperkirakan sudah berusia 180 tahun tersebut berhasil diidentifikasi dalam kondisi yang masih terjaga keasliannya di tengah masyarakat Sabtu 29 Agustus 2026. Naskah bersejarah ini tidaknya menjadi saksi bisu berkembangnya syiar Islam di masa lalu, tetapi juga memuat corak seni kaligrafi, juga iluminasi khas tradisi lokal Aceh tempo dulu. Setiap lembaran kertas usang yang tersimpan rapi mencerminkan dedikasi tinggi para cendekiawan Islam terdahulu dalam merawat serta menyebarkan ajaran agama di tengah keterbatasan sarana. Keberadaan warisan intelektual leluhur ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan pegiat budaya dan sejarawan yang mendesak adanya upaya konservasi secara profesional. Penyelamatan arsip berharga ini dinilai sangat krusial supaya generasi penerus bangsa bisa tetap mengenali juga mempelajari akar peradaban Islam Nusantara secara mendalam.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
3: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Sekarang sudah pukul 22 lewat 13 menit waktu Indonesia bagian tengah. Ya, sekali lagi selamat malam untuk Anda semuanya. Masih ada tim Atambua malam yang menemani Anda semuanya di malam hari ini. Semoga semuanya masih sehat dan semangat ya. Atau sudah jam begini ya, sudah waktunya Anda beristirahat ya. Mungkin kami bisa menemani Anda semua di Ruang Rindu ya, menemani istirahat malam Anda ya. Menemani Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini, yang masih ada di tempat kerja ya. Kenapa masih ada di tempat kerja? Ya mungkin harus ada yang dikerjakan begitu ya, ke bagian dinas malam atau shift malam dan lain sebagainya. Tetaplah bersemangat dan kami akan menemani Anda semuanya di malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Dan pendengar boleh bergabung ya di 0812-4601-0202. Tapi saya bacakan dulu lagu-lagu yang bisa Anda request untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Yang pertama ada Ada Band, Cinta Masih Bisa Tersenyum, Ari Lasso Hampa. Kemudian Krisye, Kisah Kasih di Sekolah, ada Delon Burung Camar. Ada Dewa Hadapi Dengan Senyum, ada Fatur dan Nadila, Kau Cintaku, Aku Cintamu. Glenn Fredly, Benci Tapi Rindu, ada Iwan Fals, Kumenan Seorang Kekasih, ada Jamrut Pelangi di Matamu. Ada Katon Bagaskara, Negeri di Awan, ada Leto Ruang Rindu. Ada Memes, Terlanjur Sayang, ada Padi Mahadewi, ada Pinkan Mambo, Setangkai Anggrek Bulan, dan Peter Pan Mengapa Jejakmu. Ada 15 lagu. Baik, silakan yang ingin bergabung. Baik, saya terima dulu satu penelpon. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berlegu Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam, Kak Yanti.
3: Baik, selamat malam juga Kakak Vero Tamonop yang punya ya. Putun sehat ya. Baik ya hari ini. Selamat hari Minggu ya.
4: Syukurlah
3: kalau semuanya baik.
4: Ya,
3: baik Kakak Vero, silakan.
4: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah, Kakak.
3: Iya, ini memang kayaknya kenangan paling susah untuk dilupakan ya. Kisah Kasih di Sekolah. Baik, dari Krisye ya. Ditunggu Kak, saya siapkan.
4: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Yanti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Ya, terus buat Ibu Kinti di Ayo Tupas, Mam Ina Kusuluar jadi Kinti, Mama Cisen Kusuluar jadi Wanelasi, Bapak Fidel di Soe, Kakak Yusen Kasih Pasu Veno, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Bung Canu, Bapak Jurosa, Kakak Cisir, Bung Tio di Sumbakun, Ibu Desi Banasan di Jabatan, ada Paman Nasrun, Bawija, ada Kakak Anus, Kakak Mirsa di Timur Leste, Bapak Henry, Ibu Yusin di Kuniru, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, ada Bapak Pati Fernandez, Bung Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Bapak Timo, Bang Hadi, Bang Li, Putra Senga, Pak Pusus, Mbutun, Sipil, Warga, Bisa, Tuko, Pak. Untuk semua-semua saja yang lagi pantas di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara.
3: Baik.
4: Untuk Ayanti, terima kasih banyak. Selamat malam.
3: Selamat malam juga Kakak Vero Tamonok di Putun. Untuk semuanya yang di Putun juga selamat malam saja. Baik. Penelpon berikutnya masih di Ruang Rindu. Selamat malam. Selamat malam juga. Iya, selamat malam juga.

0: masih bisa tersenyum, harus selalu tersenyum. Iya dong, harus dong. Baik. Salam-salamnya.
1: Yang suara tidak jelas.
0: Suaranya ini sudah jelas?
1: Sudah.
0: Sudah, baik. Baik.
1: Salamnya pertama tentunya saya yang ketiga selalu sehat. Kemudian ada seri modelnya dengan

0: saya, pamernya di sini dan juga borong buat senior-senior saya. Selamat malam, salam beristirahat, salam kompak di persatuan pembuluh.
1: Baik.
0: Yang
1: baik.
0: Salam sehat. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam juga, Bang Tirosa di Hekesak ya. Selamat malam juga untuk semuanya yang di sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Ya, semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Baik, satu penelpon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, selamat malam, Mas Edi. Bagaimanakah kabarnya? Iya, kabarnya selalu baik.
0: Sehat-sehat.
1: Iya, harus terus sehat. Harus
0: dingin nggak?
1: Iya, Mas Edi dingin nggak? Iya, pasti dingin ya. Karena memang lagi musimnya begitu.
0: Pakai jaket yang tebal.
1: Iya, baik, Mas Edi, silahkan.
0: Katanya cintamu apa tadi?
1: Berarti itu lagunya Fatur dan Nadila.
0: Apa namanya cintanya, Mas? Judulnya apa?
1: Judulnya Kau Cintaku, Aku Cintamu.
0: Yang itu mantap.
1: Baik, salamnya disiapkan.
0: Ya, buat Alkopro, kalau satu ternyata buat Pasca Epi, Noventi, Kaini, Kak Arja, Kak Teresa, selamat malam, tidur, istirahat, ya, besok masuk pagi. Terima kasih singgalnya Bu Dari Tunggal, Pak Tirosa tadi ya?
1: Iya, iya, Bang Tirosa.
0: Nona Bella, ayo boleh bergabung, udah sehat ya, Nona Bella, ibu guru yang cantik ya, itu pas juga ya. Ma Ina Gini-Niki ya, Maria Patara, Om Papi, mudah-mudahan gak ada apa-apa di Flores ya. Bang Marcel gak ada kabar, mudah-mudahan gempanya udah tuntas, udah sehatnya ada lagi ya. Bunda Ima juga, semoga udah sehat ya. Dan juga Kak Heri ya, Kanar juga. Bang, apa namanya, Bapak Ten gak ada kabar sama ada. Mudah-mudahan sehat juga, apa tuh, Bawi Kaji Wonosobo juga ada kabar. Udah Desi, ayo ngopinya cepet nih, ditunggu Kak Yanti. Kasian nih sendirian nih, ada kawan, pegang-pegang mikrofon aja. Oke, mengingat waktu pagi-pagi begitu enggak sama Pak Tirosa.
1: Baik, jadi sama kita, Kak Vero tadi ya.
0: Oh, Kak Vero udah diborong semua. Jadi sudah kita ngikutin aja.
1: Baik.
0: Buat nanti jazz musik jangan lupa yang dia, jazz musik yang bagus ya.
1: Iya.
0: Spesial buat.
1: Baik. Terima kasih Mas Edi sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Baik. Berikutnya satu penelpon lagi saya masih tunggu. Silahkan di 0812 4601 0202. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu. Ada siapakah yang bergabung bersama kita? Selamat malam, orang Niki-Niki.
2: Iya, selamat malam Mbak Yanti.
1: Iya.
2: Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, apa kabar hari ini Mama Ina?
2: Nah, puji Tuhan kabarnya Mak Ina bersama keluarga sehat walafiat.
1: Syukur alhamdulillah. Iya. Saya baru dengar lagi suaranya Mama Ina.
2: Lagunya Ruang Rindu.
1: Lagunya Ruang Rindu disiapkan Mama Ina.
2: Iya. Salam yang pertama buat Mbak Yanti yang

0: Bersama Bung Operator dan semua kru RRI yang boleh masa saja berada, dan ucapkan selamat malam, tetap semangat, dan Yesus selalu memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Amin.
0: Salam yang berikut ada Ibu Fensi di Ayatikas, ada Bang Fidel di Soe, ada Bang Adi di Bestope, ada John di Soe, ada Putra Tengah di Fakfak, ada Vero Tamono di Kutu. Di sana juga ada Kakak Esen Stefa bersama semua Bapak Guru dan semua keluarga Stefa yang ada di Kutu. Dari ujung ke ujung juga ada ucapan selamat malam. Ada Putra Tengah di Fakfak, Paman Bukti sekeluarga, Mbak Wiga di Wonosobo, ada Bung Papi Fernandes, Bang Yeri, Bang Marcel, Bella Puspita, Marina, Bapak TNR Kenari, Bung Damos, Bung Nara, Bujangga Wayata, Opa Timo, ada juga Bung Bento, Bapak Edi, Bapak Janu, ada Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada juga Bapak Tirosa, di sana juga ada Bapak Gustinus Lake, ada juga Bung Tio Ambon di Tumbakun, Bang Hadi, ada Ibu Yustin bersama Pak Hendrik di Kuneru, di ucapan selamat malam. Singkat borong buat semua-semua saja Mbak Yanti yang lagi pantau pada malam ini, di ucapan salam kompok-kompok selalu lewat udara.
1: Oke.
0: Buat Mbak Yanti, jangan lupa bahagia titik sambat keluarga di rumah, pulang hati-hati di jalan, saudaraku, supaya lain kali kita bisa bertemu lagi lewat udara. Terima kasih banyak Mbak Yanti.
1: Terima kasih, shalom, selamat malam Mama Ina. Terima kasih sudah bergabung, bahagia selalu juga Mama Ina ya, bersama keluarga tercinta. Dan sudah 4 penelpon, ya saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Yang pertama kita dengarkan dulu yang sudah di request tadi, dari miliknya Krisya ya, kisah kasih di sekolah.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Anda sedang mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Tadi ada beberapa lagu, 4 lagu yang sudah ada request saya hadirkan. Ya, bisa menghibur Anda di malam hari ini, membuka kenangan di masa lalu. Ya, kenangan yang indah tentunya ya. Lewat lagunya Krisya tadi, Kisah Kasih di Sekolah. Baik, pendengar, pukul 22 lebih 46 menit masih ada kesempatan untuk Anda bergabung, ya paling tidak satu orang begitu ya, untuk bergabung di Ruang Rindu malam hari ini masih di 0812 4601 0202. Silahkan, masih ada beberapa lagu ya, cukup banyak lagu-lagu yang bisa Anda pilih untuk menemani Anda semuanya di malam hari ini. Ya, boleh bergabung ya. Bang Nasrun tadi, kemudian Bung Immanuel bisa bergabung lagi kalau masih ada kesempatan. Bunda Ima di Momere juga, Putra Tengah di Momere juga tadi tidak sempat saya angkat ya, karena masih diputarkan lagunya. Apapun itu, semoga semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat begitu ya, seperti kata Mama Indah di Niki-Niki, supaya kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya lewat suara begitu ya, melalui Pro 1 RRI Atambua. Baik, yang ingin lagi bergabung silakan bisa langsung telepon ataupun pesan singkat juga boleh, pesan suara juga boleh. Baik, yang ingin bergabung saya tunggu. Yang sudah mengirimkan pesannya ada Kakak Delvisio, selamat malam Kakak dari Kupang ya, Warung Cabang Tilong katanya. Lagunya nomor 4, baik, salaman disebut orang Ayu Tupas, ada Mama sama Nona Avelina, ada Nona Maria, ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Untuk Kakak, selamat bertugas, tetap semangat pastinya. Terima kasih Kakak Delvisio sudah bergabung, lagunya akan saya siapkan ya, untuk akan saya putarkan nanti. Yang ingin bergabung, yang ingin mau telepon juga masih ada kesempatan untuk Anda semuanya di malam hari ini, masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Atambua. Boleh ya bergabung. Baik, apakah ada pesan singkat di malam hari ini lagi? Oke, terima kasih yang sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Yang mau gabung lagi masih ada kesempatan ya, yang dari alor sana ya, Pak Peten, apa kabarnya Pak Peten, semoga sehat selalu. Juga beberapa pendengar di alor ya, Bung Immanuel, kemudian juga yang ada di Malaka, yang ada di TTU ya, Bunda Desi, Kamar juga yang saya ingat ya, semoga semuanya dalam kondisi yang baik. Kemudian pendengar kita yang agak jauh ya, di Momere ada Bunda Ima, kemudian Om Papi juga belum ada kabar sampai dengan sekarang. Apapun itu ya, kita berharap semuanya baik-baik saja begitu. Baik, saya terima satu penelpon terakhir ya untuk edisi hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat selamat malam juga untuk Mama Given. Iya. Iya, Mama Given bagaimana? Sehat kah hari ini? Baik, terima kasih. Sehat Mama Given hari ini?
2: Ya, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Mama Given, silahkan.
2: Oke, mau salam-salam kakak-kakak.
1: Boleh.
2: Salam yang pertama buat Mama Ina yang barusan lewat. Mm. Kapiro Tamono, terus Mas Edi, Bang Hadi, Bapak Marina, Bapak Tendi Alor, Bapak Nara, Bang Andre, Empati, Mbak Wija, Bunda Ima, Bunda Desi, Kakak Maria Satara, Ibu Fenty di Ayatupas, Mama Ina si keluarga di Misi-Misi, Putra Fiser, pokoknya salam satu rata buat semua-semua astaga.
1: Baik. Terima kasih. Lagunya yang mana, Mama Given, biar saya putarkan nanti?
2: Oke, kalau masih ada yang mau diputarkan, oke, biar kata atur.
1: Baik, nanti saya putarkan.
2: Iya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam. Shalom, Mama Given, salam untuk keluarga. Baik. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini untuk semuanya. Terima kasih banyak. Dan mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, ada dua lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Yang pertama dari Delon, Burung Camar. Kemudian nanti saya akan hadapi putarkan Hadapi Dengan Senyum, ya, dari Miliknya Dewa untuk Anda semuanya. Semoga Anda tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, tetap hadapi dengan senyum gitu ya. Tetap bersama kami karena nanti akan hadir jazz musik untuk menemani Anda di malam ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

Jazz Music Pro 1. 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi.

Itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga.

0: Indonesia.
1: Jazz Music Pro 1.

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Antik Ima dan seluruh tim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, di hari ini kita ada di hari terakhir bulan Agustus. Tentunya segala persiapan kita di hari ini akan lebih semangat lagi karena kita akan mempersiapkan diri untuk menerima bulan yang baru di bulan September nanti. Kadang ada yang bilang akhir tanggal di satu bulan itu merupakan akhir dari segala sesuatu yang sudah kita lakukan di bulan Agustus. Tapi bagi saya, di tanggal terakhir dalam satu bulan itu merupakan awal di mana kita mengumpulkan niat kita, semangat kita untuk menerima hari baru, bulan yang baru, dan tentunya dengan segala sesuatu yang baru. Apalagi di pagi-pagi seperti ini, kita juga mempersiapkan diri untuk menerima hari baru di hari ini, untuk menjalani setiap aktivitas, setiap apa yang sudah kita planning, sudah kita rencanakan dari malam untuk kita melakukan di pagi hari ini. Jadi di pagi hari ini, jika sudah bangun, jangan lupa untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan dan terus menyerahkan apapun itu yang akan kita lakukan di hari ini agar semuanya bisa berjalan baik dan kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan pendengar, di pagi hari ini seperti biasa saya akan terus menemani Anda dalam program Alor Pagi hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti dengan diawali program Mutiara Pagi. Dan kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu keagamaan dari Kristen Protestan di ruang dengar Anda. Pendengar, selamat mengikuti dan mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Semoga dapat menjadi penyemangat dan juga dapat menemani aktivitas kita di pagi hari ini. Dan jika ada yang belum bangun, ini menjadi satu motivasi bagi kita untuk bangun ya, walaupun cuaca dingin dan memang membuat kita untuk pengen tetap ada di tempat tidur, tapi kita harus bangun untuk menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini dengan baik. Selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini. Harapannya semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, sehat walafiat dan dalam penyertaan Tuhan. Jika ada yang sakit, harapannya bisa segera berobat dan mengikuti setiap tahap-tahap proses kesembuhan ya, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah dalam pengobatan-pengobatan tradisional. Semoga cepat sembuh dan mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Selamat mengikuti siaran kami di pagi hari ini. Saya akan terus menemani Anda dan kami akan terus sajikan satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi dengan lagu-lagu keagamaan. Semoga dapat menghibur kita di pagi hari ini.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar seperti lagu dari Elia Pandean dan Laura Panjaitan, Yesus Juru Modiku. Kita pun demikian ya, merenungkan lagu ini, Yesus sebagai Juru Modi, Tuhan yang kita percaya sebagai Juru Modi kita untuk menjalani setiap aktivitas di pagi hari ini dan juga aktivitas-aktivitas kita selanjutnya selama kita masih hidup di dunia ini. Pendengar, tentunya semangat pagi untuk kita semua karena memang sudah terang dan tentunya aktivitas kita di pagi hari ini sudah berlangsung. Tetap semangat selalu untuk beraktivitas di pagi hari ini. Sudah setengah jam yang kami hadirkan lagu-lagu keagamaan di ruang dengar Anda. Semoga ini dapat menjadi semangat baru, menjadi pembakar semangat untuk kita bisa menjalani aktivitas kita di pagi hari ini dengan baik. Kami akan terus hadirkan di sisa waktu kita 20-an menit ke depan dalam program Mutiara Pagi, sebelum nantinya kita akan sama-sama ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 1 RRI Atambua. Setelah dari Yesus Juru Modiku, kita akan dihibur beberapa lagu yang sudah kami siapkan juga. Yesus yang kupercaya dari Melita.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
5: Eden, belum merdeka juga lo.
6: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
5: Nah lo itu aja masih perang.
6: Perang? Ini game online bro, game online.
5: Udah sono,
6: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
5: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
7: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan dunia.

Kau harapanku. Tuhan, ku percaya janjimu.

0: Oke, pendengar di pagi hari ini sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda program Mutiara Pagi, lagu-lagu kegaman sudah kami hadirkan dan saat ini kita sudah ada di pukul 6 lebih 1 menit. Saya akan ajak Anda untuk kita sama-sama menyimak penyampaian Warta Berita Pagi yang disiarkan dari Pro 1 RRI Attamboa.
1: 6 pagi hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dekat sekali, bukan keluarga jauh. Kemudian pendekatan-pendekatan itu akhirnya melahirkan hari ini perdamaian sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam undang-undang.
1: Membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari, pagi jam 4, tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Kasus penganiayaan brutal di desa Favine Subeh oleh 8 orang tersangka terhadap 3 orang korban berakhir dengan damai.
3: Kasus penganiayaan brutal di desa Favine Subeh akhirnya diselesaikan melalui restorative justice. Walaupun sebelumnya penyidik Polres Timur Tengah Utara sempat menetapkan 8 orang tersangka termasuk kepala desa Favine Subeh. Bahkan para korban juga setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kevinano dan di RSUP Benbay Kupang menolak untuk berdamai setelah dianiaya secara brutal dengan tuduhan mencuri barang-barang di rumah adat. Pengacara korban, yakni Marion Kebasa, menyampaikan bahwa proses perdamaian tersebut ditempuh setelah didekati oleh keluarga para tersangka dan sudah berlangsung selama 3 bulan. Perdamaian ini harus berjalan karena antara para pelaku dan korban merupakan keluarga dekat. Bahkan restoratif justice juga diatur dalam undang-undang.
0: Pengeroyokan di Pakini Subi, ya, berjalannya waktu, kemudian keluarga semua mengatakan bahwa ya antara korban dan pelaku itu mereka keluarga dekat sekali, bukan keluarga jauh. Kemudian pendekatan-pendekatan itu akhirnya melahirkan hari ini perdamaian sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam undang-undang tentang restoratif justice. Jadi ya, saya sebagai kuasa hukum dari korban tetap saya juga mendukung proses ini, karena ini bukan kemauan kami sebagai pengacara, tapi kemauan para pihak. Kalau jujur, memang saya sendiri yang menantang bahwa ini tidak boleh RG. Namun ketiga para korban datang menyatakan bahwa kakak kami ini keluarga. Kemudian dari para pelaku juga mengutus beberapa orang sebelum kuasa masuk, ya mereka sampaikan juga kakak kami ini keluarga. Jadi bagaimanapun ya, kakak tolong pertemukan kami, biarlah kami bicara sesuai dengan arah dan kebiasaan kami antara Fatum Tasa dengan Fatum Hao, karena kami ini masih saudara kandung. Biarlah kemudian kalau bisa pertemukan kami supaya kami ini bisa berdamai. Maka puncaknya hari ini 26 Agustus ya, pas 3 bulan perdamaian ini terjadi.
4: Pengacara para pelaku, mohon izin terkait dengan proses perdamaian hari ini, mungkin bentuk damainya seperti apa?
5: Kalau restoratif justice atau perdamaian ini datang dari kehendak keluarga, para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk kami selaku pengacara ini, ada fasilitasi. Jadi bentuknya itu kesepakatan di internal keluarga bahwa dalam bentuk uang, nominal uang 150 juta dengan hewan, satu ekor sapi dan 3 lembar kain adat sebagai bentuk permohonan maaf dan ganti rugi dan juga pemulihan nama baik atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 Mei yang lalu, dan hari ini tepat 3 bulan kita sepakat untuk mengajukan kemudian cabut laporan polisi.
3: Sementara kuasa hukum para tersangka yakni Agustinus Rulasi SHM menyampaikan bahwa proses perdamaian tersebut para tersangka membayar uang kompensasi untuk mengganti pengobatan baik di Rumah Sakit Umum Kevinano dan RSUP Dr. Benbay Kupang dan kain adat sesuai budaya Encana Favinisu. Agustinus menambahkan bahwa setelah proses perdamaian akan diikuti pencabutan laporan polisi oleh para korban. Selanjutnya diikuti mekanisme penetapan perdamaian di Pengadilan Negeri Kevinano sebagai bukti berakhirnya proses restoratif justice. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Dalam menciptakan generasi yang sehat, SDI Tanah Merah Hatembua antusiasme menyambut program MBG.
6: Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Belu mendapatkan sambutan positif dari pihak sekolah maupun orang tua. Salah satunya di SDI Tanah Merah 2 yang menilai program tersebut menjadi langkah penting dalam mendukung pemenuhan gizi sekaligus menciptakan generasi peserta didik yang sehat dan produktif. Kepala SDI Tanah Merah 2 Emilia Ilimo mengatakan kehadiran program MBG memberikan manfaat bagi para siswa terutama dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi selama mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya asupan makanan bergizi memiliki peran penting dalam menunjang kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kondisi ini juga dapat membantu siswa lebih berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik.
1: Membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari pagi jam 4 tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Andai kata mereka di rumah saja maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah. Ini ojek. Kemudian pedagang kaki lima yang sering kami
6: Ia juga menjelaskan bahwa siswa terlihat antusias ketika menerima makanan yang disediakan melalui program makan bergizi gratis. Antusiasme ini menjadi salah satu indikator bahwa program MBG mendapatkan respon yang baik dari peserta didik. Selain mendukung kesehatan siswa, program MBG nilai dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan selama anak berada di sekolah. Hal ini menjadi nilai tambah bagi keluarga khususnya dalam kondisi kebutuhan hidup yang terus meningkat.
1: Antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar begitu.
6: Ibu, berarti ini dampaknya itu bahwa membantu pemenuhan gizi anak-anak ya?
1: Iya, mereka punya badan yang kurus-kurus ini sangat membantu gizinya.
6: Kepala SDI Tanah Merah 2 berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kualitas, kebersihan, keamanan, serta kandungan gizi makanan yang diberikan kepada siswa. Ia juga menambahkan sekolah siap mendukung pelaksanaan MBG sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat tujuan program dalam membentuk generasi muda yang sehat, aktif, dan mampu mengikuti proses pendidikan secara optimal. RRI Hatembua, Christian Dimbau melaporkan.
2: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah berawan, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 41 hingga 87%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini cerah, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 58 hingga 96%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini berawan, suhu 16 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan 44 hingga 94%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah berawan, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 43 hingga 97%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini cerah, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 47 hingga 94%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 34 hingga 86%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Belu menjadi pemicu antrian kendaraan di SPBU marak terjadi.
7: Pihak stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU WK Timun Kabupaten Belu mengakui adanya pengurangan kuota bahan bakar minyak BBM pada tahun 2026 jika dibandingkan dengan kuota pada tahun sebelumnya. Pengurangan kuota tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang turut memicu panjangnya antrean kendaraan di SPBU WK Timun yang hampir terjadi setiap hari. Pengawas SPBU WK Timun, Daniel Naolim, menjelaskan pada tahun 2026 SPBU WK Timun mendapatkan kuota tahunan Pertalite sebanyak 240 ton dan biosolar sebanyak 140 ton. Jumlah tersebut mengalami pengurangan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 280 ton. Sementara untuk penyaluran harian SPBU WK Timun mendapatkan kuota sekitar 8 ton untuk Pertalite dan 8 ton untuk biosolar. Daniel mengakui kondisi tersebut membuat pihak SPBU harus mengatur penyaluran BBM sesuai dengan kuota kuota yang telah ditetapkan. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi masih cukup tinggi. Selain pengurangan kuota, meningkatnya harga BBM jenis Pertamax juga mempengaruhi tingginya permintaan terhadap BBM jenis Pertalite. Menurut Daniel, kenaikan harga Pertamax tersebut membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite karena dinilai lebih terjangkau.
8: Untuk kuota yang kami dapat, itu sudah ditentukan oleh BP Migas dalam bentuk kitir dari jumlah BBM yang kami peroleh dari awal tahun hingga sekarang. Itu jenis Pertalite itu kami mendapatkan sekitar 240 KL atau 270 ton. Sedangkan biosolar kami mendapatkan sekitar 140 KL. Jadi ada penurunan kuota, beda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu ya kami mendapatkan lebih dari yang sekarang. Tahun sebelumnya itu Pertalite kami bisa peroleh sekitar 284 KL. Tahun ini ada penurunan ya, kami cuma dapat 244 KL. Untuk Pertalite rata-rata kami terima dari depot atau pupu 8 KL 8 ton.
7: Daniel berharap pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM, terutama untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia juga berharap adanya pengawasan dan penertiban yang lebih optimal untuk mencegah antrean panjang yang berpotensi menimbulkan kekacauan maupun mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU.
8: Ya, kami juga mengharap keterlibatan dari pemerintah setempat, para setempat, supaya bisa membantu kita dalam hal bisa mengurangi antrian, Pak. Karena di saat situasi-situasi begini banyak masyarakat yang mencari keuntungan ya. Ini dengan banyak masyarakat yang walaupun mereka datang tuh kita tidak kenal, karena begitu banyak orang yang datang, jadi sulit untuk kita tahu dia sudah masuk berapa kali untuk pengisian. Gitu.
7: Pihak SPBU mengakui terus berupaya melakukan pengawasan di areal pengisian agar penyaluran BBM dapat berjalan sesuai ketentuan dan dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Musim kemarau yang menyebabkan krisis air bersih, penjualan air bersih dari tangki mobil di Kabupaten Belu mengalami peningkatan signifikan menjangkau hingga pelosok. Laporan Ferdi Asi.
9: Jualan air bersih dari layanan tangki air di saat musim kemarau di Kabupaten Belu mulai laris manis terjual melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini pun dimanfaatkan oleh para pengusaha mobil tangki air meraup keuntungan. Harga penjualan air tangki dipatok mahal mulai dari Rp100.000 hingga di atas Rp100.000 per tangki tergantung jarak tempuh pelayanan bagi masyarakat yang belum terlayani perpipaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun mahal, mau tidak mau tetap memesan layanan tangki air. Spir tangki air Lukas kepada RRI mengatakan musim kemarau permintaan layanan air bersih mulai meningkat sehari permintaan hingga belasan rit. Apalagi memasuki musim kemarau panjang sumber air mulai menurun debit bahkan mengering. Untuk bisa memenuhi tuntutan kebutuhan hidup seperti memasak, mandi, cuci, jalan satu-satunya memesan layanan tangki air.
10: Ini permintaan bulan begini tinggi ya untuk air?
11: Iya tinggi.
10: Sampai berapa?
11: Ya kadang sampai belasan ribu. Tidak menentu, tergantung jarak. Kalau jarak dekat dengan sumur bisa 100.000. Nah kalau dari lalu subsini di satu penawan ini bisa 100.000. Tapi kalau jaraknya sudah jauh, dia harga mulai dari 125 bisa sampai dengan 150. Tidak, kalau di sini agak sepi, tapi kalau sumur-sumur yang terkenal itu antrian panjang.
9: Memasuki musim kemarau panjang, warga Dusun Oselait, Desa Sarabau, Kecamatan Tesweto Timur, Kabupaten Belu, mulai mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya debit sumber air yang selama ini menjadi andalan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
12: Telepon tangki kadang sampai 2-3 hari tidak datang kami, timba air di kali, pakai masak.
13: Itu jauh kan dari sini?
12: Harus ini turun di bawah sana, naik datang mendaki.
14: Itu sampai 1 kilo juga?
12: Tidak sampai 1 kilo.
13: Itu biasanya selama berapa lama itu?
12: Ais, Pokoknya satu hari timpa. Pagi sore. Kebutuhan air banyak.
9: Di tengah keterbatasan air bersih memaksa warga harus berjalan kaki jauh kurang lebih 1 km. Bahkan tuntutan kebutuhan memasak mandi cuci harus menggunakan air sungai membuat sumur resapan setelah disaring baru digunakan. Dari Atambuan Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asih Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua PBFSI Provinsi NTT apresiasi Demokrat Cup 1 di Kabupaten Belu, Egy Arojoh melaporkan.
15: Pola voli antar kelurahan dan kecamatan dalam rangka HUT ke-25 Partai Demokrat di Kabupaten Belu mendapat apresiasi dari Ketua Umum PBFSI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Winston Neil Rondo. Saat membuka turnamen di lapangan umum Simpang 5 Atambua, Winston mendorong Demokrat Cup tidak hanya menjadi ajang pertandingan tetapi juga wadah menemukan dan membina atlet-atlet muda berbakat. Menurutnya 24 tim yang mengikuti turnamen harus menjadi perhatian PBFSI Kabupaten Belu untuk melihat potensi pemain yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
16: Turnamen tidak boleh selesai ketika piala dibagikan. Saya minta Bung Ketua, segenap wasit, dan pengurus PBFSI Belu memantau 24 tim hebat ini. Catat pemain-pemain muda terbaik kita. Jangan sampai turnamen selesai, bahkan mereka juga ikut selesai. Siapa tahu dari Demokrat Cup ini lahir anak-anak Belu yang mengenakan seragam NTT di PON 2028.
15: Dirinya berharap dari kompetisi tersebut lahir atlet-atlet muda Belu yang mampu memperkuat kontingen Nusa Tenggara Timur pada PON 2028 mendatang. Winston juga menegaskan pembinaan atlet harus dimulai dari daerah, klub, sekolah hingga kampung karena persiapan menuju PON bukan hanya soal kesiapan menjadi tuan rumah tetapi juga menghadirkan atlet yang mampu berprestasi.
2: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan hubungan Indonesia dan Selandia Baru terus berkembang menjelang 70 tahun hubungan diplomatik pada 2028. Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan kawasan. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan Indonesia menjadi salah satu prioritas utama negaranya di Asia Tenggara. Sehingga menurutnya Indonesia penting sebagai pemimpin ASEAN sekaligus negara besar di kawasan Pasifik. Peters menilai perkembangan di Indonesia dan kawasan turut mempengaruhi keamanan serta kemakmuran Selandia Baru. Karena itu hubungan kedua negara perlu terus diperkuat melalui kerjasama yang akan memberikan manfaat bagi kedua pihak. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rre.go.id.

Dengar, selamat pagi kembali. Kami menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Setelah kita sudah mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang disiarkan dari Pro 1 RRI Apambua. Pendengar, di program Alor Pagi ini saya akan terus menemani Anda dan tentunya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan. Dan tentunya di pagi hari, di weekday hari ini, di hari Senin, hari yang banyak ditakuti oleh orang, katanya memulai Senin itu berat. Tapi seberat-beratnya memulai Senin, lebih berat kita berada di tanggal 2 ya. Tapi tenang saja, kita sudah mau masuk di bulan baru, tanggal 1, dan tentunya di bulan September harapan kita semuanya akan berjalan lancar, jaya, walaupun kita belum mengetahui ya apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita alami di depan. Tetapi harapannya semoga semua hal yang baik yang dapat kita temui di hari baru dan tentunya di bulan yang baru. Dan di pagi hari ini tentunya semangat pagi sudah ada ya di kehidupan kita untuk memulai aktivitas kita. Ada yang sudah mulai bersiap-siap untuk ke sekolah, ke kantor, atau ke kebun, pasar. Dan juga anak-anak sekolah yang pada bersiap untuk pergi ke sekolah, anak-anak kuliah yang juga sudah mulai berkejaran dengan kuliah pagi mungkin. Tapi apapun aktivitas kita di pagi hari ini, pendengar, saya cuma mau mengingatkan kita untuk jangan lupa sarapan, jangan lupa untuk minum air putih, atau bagi pecinta kopi teh, jangan lupa ngopi pagi atau ngeteh sambil sarapan juga. Karena sesemangat-semangatnya kita juga butuh makanan, butuh energi di pagi hari. Jadi harus dikasih full ya, ibarat kendaraan motor kalau tidak ada bensin juga tidak akan berjalan ya. Begitu juga dengan kehidupan kita, harus ada amunisi yang masuk, harus ada makanan yang masuk biar kita energik untuk menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Oke, semangat selalu dan tentunya salam hangat dari studio RRI Stasiun Produksi Alor untuk keluarga besar di wilayah Kabupaten Alor dan sekitarnya, untuk anak-anak rantau juga yang sedang mendengarkan kami melalui siaran di RRI Digital atau radio konvensional. Selamat beraktivitas di pagi hari ini untuk keluarga besar di wilayah pegunungan, di dataran dan juga pesisir pantai dari ujung Kolane hingga Pantar dan sekitarnya. Kita semua semoga semangat selalu dan sehat-sehat selalu dalam perlindungan Tuhan untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Oke, kita akan dihibur lagu-lagu yang sudah disiapkan di pagi hari ini. Semangat selalu sambil kami temani dengan lagu-lagu. Yang pertama di sini dari Tribi, Let's Dance Together.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya.
3: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Saya akan mengajak Anda untuk kita sama-sama ketahui 12 khasiat daun sirih yang banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Siapa sih di sini yang tidak tahu atau tidak kenal daun sirih? Pastinya semua tahu ya daun sirih. Nah, pendengar, daun sirih ini sudah sejak lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai salah satu tanaman herbal yang biasanya dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tanaman merambat ini mudah ditemukan di lingkungan rumah atau di kebun secara turun-temurun ya, yang digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Dan di Indonesia, sirih dikenal dalam beberapa jenis, diantaranya ada sirih hijau dan sirih merah. Keduanya ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung sejumlah senyawa aktif yang berpotensi memberikan manfaat bagi tubuh. Nah, pendengar, kandungan dalam daun sirih diantaranya ada vitamin A, vitamin B, protein, iodin, sodium, serta minyak atsirih. Nah, daun ini juga memiliki senyawa seperti flavonoid, tanin, saponin, polifenol, dan juga alkaloid yang dikenal memiliki aktivitas antioksidan, antibakteri, anti jamur, dan juga anti radang. Nah, pendengar, melansir dari Ala Dokter, berikut ada beberapa manfaat daun sirih yang selama ini banyak dikenal dan juga diteliti. Yang pertama, membantu menjaga kesehatan area kewanitaan, dan itu pastinya kita sudah tahu bersama. Yang kedua, membantu mengurangi bau mulut. Yang ketiga, berpotensi membantu mengatasi infeksi jamur di mulut. Yang keempat, membantu meredakan batuk. Dan yang kelima, membantu mengurangi rasa gatal. Yang keenam, mendukung proses penyembuhan luka. Dan yang ketujuh, berpotensi membantu menjaga kesehatan kulit. Yang kedelapan, membantu merawat kulit berjerawat. Dan yang kesembilan, berpotensi meredakan peradangan. Kesepuluh, membantu mengontrol kadar gula darah. Yang kesebelas, berpotensi membantu mengatasi mata merah. Dan yang kedua belas terakhir, membantu menghentikan mimisan. Nah, ini kedua belas manfaat ya, kurang lebih 12 manfaat dari daun sirih itu sendiri. Nah, pendengar, untuk 12 manfaat daun sirih pastinya ada sudah dari kita yang ketahui dan ada yang belum. Semoga informasi ini dapat membantu kita untuk bisa memanfaatkan daun sirih untuk mengatasi berbagai kendala-kendala yang sudah tadi kita ketahui bersama ya, yang kita alami dalam kehidupan kita. Oke, untuk Anda yang ingin membaca lebih banyak informasi bisa langsung saja di portal RRI.

Pendengar, dokter mengingatkan gejala TBC pada anak perlu dikenali sedini mungkin. Dan batuk lebih dari 2 minggu menjadi salah satu gejala utama. Demam berkepanjangan, keringat malam, serta berat badan stagnan perlu juga diwaspadai. Guru dapat memantau perubahan kesehatan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pendengar, Dr. Krisdianto Putra Laini, PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Unip Rau Malang, kepada RRI menyampaikan jika muncul gejala segera lakukan pemeriksaan kepada tenaga kesehatan terdekat. Ia menyampaikan orang tua diminta tidak menunda pemeriksaan ketika anak menunjukkan gejala-gejala seperti yang disebutkan tadi. Pemeriksaan keluarga juga penting setelah anak terdiagnosis TBC untuk memastikan kesehatannya. Menurut Dr. Krisdianto Putra Laini, kontak erat dalam rumah perlu dipetakan dan diperiksa tenaga kesehatan. Anak sehat secara fisik tetap dapat terinfeksi TBC melalui udara. Pasien TBC perlu menggunakan masker terutama ketika berada bersama dengan orang. Etika batuk dan juga pembuangan dahak harus juga dilakukan secara benar. Pendengar, stigma terhadap pasien perlu dihindari agar pengobatan berjalan lebih optimal. Perhatian keluarga juga dapat membantu anak menjalani pengobatan teratur hingga sembuh total. Informasi lainnya terkait dengan sakit gigi juga yang kerap menjalar ke pembuluh darah. Nah, masyarakat pada umumnya sering mengabaikan kesehatan gigi karena menganggap remeh ya gejala awal munculnya rasa nyeri ringan. Padahal pendengar, rasa sakit gigi kerap menjalar hingga kepala karena misalnya sudah mencapai hingga ke struktur saraf pembuluh darah. Nah, pendengar, penyebab utama kerusakan gigi berlubang juga berasal dari kebiasaan mengkonsumsi makanan manis serta minuman bersoda tinggi. Hal tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap lapisan pelindung terluar gigi manusia. Pendengar, sebanyak 75% masyarakat baru mendatangi klinik dokter gigi setelah merasakan sakit parah. Angka tersebut membuktikan bahwa tingkat kesadaran warga dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut masih sangat kurang. Nah, pendengar, pemeriksaan rutin setiap 6 bulan sekali sangat dianjurkan agar kondisi gigi tetap sehat tanpa keluhan. Langkah preventif ini mampu mencegah terjadinya kerusakan parah yang dapat merambat ke bagian tubuh lainnya. Nah, pendengar, sebelum melakukan tindakan penambalan, dokter harus memastikan apakah lubang gigi telah mencapai bagian terdalam, dan apabila kerusakan sudah mencapai jaringan pulpa, maka perawatan saluran akar wajib dilakukan terlebih dahulu. Pendengar, informasi kesehatan ini bisa Anda bacakan secara lengkap dan lebih banyak lagi melalui portal RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bapak, Nita nanti kuliahnya milih jurusan akuntansi aja ya?
1: Iya, boleh. Pilih sesuai yang Nita suka dan bisa menjamin masa depan Nita nanti ya.
2: Alah Bapak, perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi. Besok-besok juga masuk dapur kok. Itu kemarin anaknya Bapak Agus kan serius mau nikahin Nita. Kenapa Bapak gak mau saja?
3: Dasar perempuan, dapet kep.
4: Semua punya hak yang sama untuk meraih pendidikan. Jangan patahkan harapan mereka.

Oke, pendengar istimewa dari Petrasi Hombing menemani kita hingga ada di pukul 6. Maksud kami pukul 7 lebih 59 menit dan pendengar sesaat lagi di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saya akan mengajak Anda pendengar untuk kita sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini. Selamat mengikuti dan mendengarkan penyampaian warta berita di pagi hari ini.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya sudah bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat. Protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya sudah bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung besar, lalu sembahyang ngisir ke alaman juli, kena edak naon ke apa-apa.
5: Rih,
4: macam ini, pecah, selang, buka, kurang, berita apa, randa, cepat, 2 menit, kena kambruk, dan sana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian perkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
6: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
7: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi